0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan, apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa.
2: Namun, saya Gubernur Jambi visi mulia itu tidak akan hari ulang tahun jika RRI terjebak
1: dalam romantisme masa lalu.
2: Hari ini, yang
1: RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal
2: bahwa RRI sebagai
1: penyiaran.
2: Salah satu lembaga penyiaran.
1: Cara masyarakat mengonsumsi informasi
2: kebanggaan Indonesia
1: total.
2: Yang ikut berjuang
1: tidak lagi
2: menggelorakan semangat juang kemerdekaan
1: informasi
2: Republik
1: kini datang
2: Indonesia.
1: Berkejaran
2: semoga RRI senantiasa jaya
1: dan algoritma inovatif yang
2: adaptif
1: batas waktu.
2: Di era digital ini tetap
1: seberapa
2: memegang teguh kebenaran
1: perubahan
2: sebagai
1: ini?
2: Lembaga penyiaran
1: ini bukan
2: publik
1: lagi soal
2: yang
1: bertahan,
2: terpercaya dan kebanggaan Indonesia sekali di udara
1: pola
2: tetap
1: kerja konvensional
2: di udara.
1: Terima kasih. Digital,
2: wassalamualaikum
1: hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, tetapi modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
3: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Regard to the performance.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pernah, terima kasih untuk tetap bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, saat ini tengah berlangsung pelaksanaan upacara dalam rangka Hari Radio ke-81. Bagaimana pelaksanaan lengkapnya? Kami sudah terhubung bersama rekan reporter Tati Wijaya. Rekan Tati, silakan. Halo. Halo rekan Tati. Halo. Rekan Tati. Halo rekan Tati. Ya, baik, kami sudah tersambung ya bersama rekan Tati Wijaya untuk terkait dengan pelaksanaan upacara yang berlangsung di halaman RRI Jambi ya. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Tati Wijaya ini, bagaimana pelaksanaan upacara yang berlangsung di halaman RRI Jambi. Ya, kami mencoba kembali untuk menghubungi rekan Tati Wijaya untuk informasi lengkap terkait dengan pelaksanaan upacara di halaman RRI Jambi. Rekan Tati. Rekan ya, Tati, silakan.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini tengah berlangsung persiapan upacara peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan di depan halaman kantor RRI Jambi. Dan pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 ini bukan hanya sekedar peringatan bertambahnya usia sebuah lembaga. Hari ini juga merupakan momentum untuk mengenang sebuah perjalanan panjang sejarah penyiaran Indonesia. 11 September ini merupakan Hari Radio Nasional sekaligus hari lahir Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, saya tidak sendiri, saat ini saya juga bersama dengan rekan saya, Renol Putra.
2: Ya, baik. Pendengar, 81 tahun yang lalu, tepatnya 11 September 1945, para tokoh radio dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dan sejarah radio Indonesia. Dan kali ini di lapangan hitam depan kantor RRI Jambi tengah jadi gladi bersih untuk upacara ke-81 Hari Radio. Dan Hari Radio merupakan tonggak strategis dan peran yang menjadikan sarana penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mempertahankan komunikasi dalam suasana awal kemerdekaan. Para tokoh radio menyadari bahwa Indonesia membutuhkan sebuah radio yang menjadi pemersatu bangsa dan alat komunikasi bagi rakyat dan negara. Dan kali ini Radio Republik Indonesia sudah mencapai umur yang ke-81 tahun, sama dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita langsungkan beberapa waktu yang lalu. Dan hal ini juga menjadi hal penting bagi angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada, bahwa Hari Radio merupakan hari puncak guna mengenang semua peran dan strategis pahlawan terdahulu yang menyampaikan informasi dan komunikasi lewat corong radio. Dan semboyan sekali di udara, tetap di udara, merupakan semboyan yang tidak sekedar kata-kata. Ini merupakan semangat perjuangan, keteguhan, dan pengabdian insan radio dalam menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengar, sebentar lagi kita akan menyaksikan detik-detik upacara ke-81 di lapangan hitam RRI Jambi. Dan kami masih menyampaikan bahwa dari Radio Perjuangan pada masa awal kemerdekaan, RRI tumbuh menjadi lembaga penyiaran yang hadir di tengah masyarakat dengan berbagai program informasi, pendidikan, hiburan, dan layanan masyarakat. Ini rekan Tati, kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa perkembangan media yang cukup pesat, mungkinkah radio masih eksis dalam perjalanan hidup di segenap sanubari rakyat Indonesia?
1: Ya, memang rekan Renol, bahwa di tengah perubahan teknologi dan perkembangan media digital yang begitu cepat saat ini, RRI tetap memegang peranan penting sebagai lembaga penyiaran publik. Suara RRI terus menjangkau masyarakat Indonesia dari pusat hingga berbagai penjuru daerah, bahkan menjangkau masyarakat Indonesia di luar negeri. Dan dengan perubahan teknologi yang ada saat ini ya, rekan Reno ya, RRI juga melakukan berbagai perubahan-perubahan, inovasi dan juga penyesuaian dengan melebarkan sayap multi platform, tidak hanya melalui siarannya secara konvensional, tapi juga merambah ke era digital ya, rekan Reno.
2: Ya, hari ini merupakan 81 tahun penyiaran RRI, jadi pengingat bahwa dunia penyiaran terus berubah dan tetap semangat pengabdian pada masyarakat harus tetap dijaga. Kemudian pendengar, sejarah panjang tersebut kini kita hadir pada sebuah upacara peringatan ke 81 hari radio. Upacara ini mengenang perjalanan panjang dan menghormati pengabdian yang sudah diemban oleh insan RRI dari era perjuangan hingga saat ini. Kita masih menyaksikan jalannya upacara hari radio ke 81 di lapangan hitam depan kantor RRI Jambi. Saat ini instruktur upacara masih mengatur jalannya barisan di hari radio ke 81. Kita tunggu upacara. Ya, sudah dimulai upacara di radio ke 81. Kita akan dengarkan langsung upacara hari radio ke 81 yang tadi dari depan kantor hari Jambi.
3: Inspektur Upacara.

0: Ya, baik. Pendengar, upacara
1: Ya,
0: Hari Radio ke-81 ini selain diikuti oleh angkasawan dan angkasawati RRI Jambi, juga diikuti oleh anggota dan juga pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Jambi. Ya, bertindak sebagai inspektur upacara Kepala LPP RRI Jambi, Bapak Dadan Sutariana. Dan ada yang menarik juga rekan Renol pada upacara kali ini bahwa seluruh petugas pada upacara ini merupakan para bisa dibilang ya ketua tim dan pejabat struktural yang ada di lingkup RRI Jambi. Komandan upacara bertindak sebagai komandan upacara ketua tim
2: TMB ya.
0: TMB ya yang biasanya berkutat dengan alat-alat hari ini bertindak sebagai komandan upacara.
2: Saat ini tengah dikibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Ada tiga pembawa bendera yang merupakan angkatan dan angkatan di RRI Jambi sendiri dengan tadi. Dan benar sudah hampir masuk di lokasi tengah upacara, para tiga orang membawa bendera dan tiga orang pembawa bendera ini diambil dari bagian TMB, kemudian ada di bagian LPU, dan semua tugas yang mengemban tugas pada hari ini merupakan angkasawan angkasawati terbaik di RRI Jambi. Dan ke-81 umur Radio Republik Indonesia. Ini kan umur yang pendek bagi sebuah lembaga. Radio Republik Indonesia pernah jatuh bangun, pernah bergabung di Kementerian Penerangan, kemudian berdiri sendiri, kemudian menjadi lembaga penyiaran publik. Ya, sudah dikibarkan bendera merah putih. Sang Saka Merah Putih berkibar di depan halaman kantor RRI Jambi.
3: Thank you.

0: Ya, pendengar, demikian tadi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh angkasawan dan angkasawati RRI Jambi. Ya, tiga petugas pengibar bendera terdiri dari dua angkasawan angkasawati dari bidang TMB, yaitu dan juga Arin, dan untuk pembawa bendera adalah Debbie dari bagian LPU.
1: Ya, baik. Pendengar, masih kita ikuti. Pada pembawa bendera akan meninggalkan lapangan upacara. Pengibaran bendera sudah dilakukan secara sukses oleh ketiga petugas upacara. Dan setelah pengibaran bendera, selanjutnya kita akan mengikuti mengenakan kita sebagai bentuk menghormati para pahlawan yang telah gugur. Mengenakan kita kali ini akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Kepala LPB dari Kementerian Pertahanan.

Gracias.

0: Ya, baik. Tadi sudah kita ikuti mengheningkan hak cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saat ini kita dengarkan pembacaan Pancasila. Pembacaan Pancasila merupakan sebuah rangkaian rutin yang dilakukan setiap upacara bendera. Karena dalam pembacaan Pancasila, kita dapat mengerti bahwa tonggak negara kesatuan rakyat Indonesia sendiri merupakan ditentukan oleh lima sila yang ada di Pancasila. Dan saat ini pembacaan Pancasila dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Pol PP RRI Dadan Sutaryana. Ya, kita akan dengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan Tri Prasetya RRI.
1: Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentuh mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdamai, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, ini segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menentukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu akan ketertiban dunia. Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
2: Tri Prasetya RRI. Dari siapa yang hendak menggunakan alat tersebut, tujukan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Pembacaan pidato dari Umma Lembaga Negara Republik Indonesia. Sudah dibacakan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Trisakti Prasetyarari. Saat ini kita akan dengarkan langsung pidato Direktur Utama yang akan dibacakan oleh Inspektur Upacara.
3: Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membacakan pidato, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh angkasawan-angkasawati, manajemen RRI, dan juga Dharma Wanita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam tripras keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini mengembangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita.

0: pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan, maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui RRI.com, ID, dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor survei. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah kerasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan asal cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utama pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran pada tahun 2025. Telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabu, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas, jaringan, dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPPRRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,8 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama, tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas pemerintah, daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama RRI I. Hendra Sumo ditandatangani. Demikian tadi saya sampaikan pidato dari Direktur Utama. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya dapat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 /TK/2026 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 /TK/2026 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Setia Lencana Karya Setia. Dengan hormat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Setia Lencana Karya Setia kepada mereka yang nama, nomor induk pegawai, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44/TK/2026 tanggal 28 Juli 2026. Nomor 44 atas nama Junaidi alias Esos dengan nomor induk pegawai 1975-05-1996-03-1002 Jabatan Penata Tingkat 1 Golongan 3D Kepala Bagian Tata Usaha dengan kehormatan yang dianugerahkan Satya Karya Satya 30 tahun. 65 atas nama Muhtar SE nomor induk pegawai 1971-102-409-94-03-1001 Jabatan Penata Golongan 3C Nata Kelola Pemerintahan tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 76 Elvi Suhati Mahyudin nomor 0971-09-14-1993-03-2005 Jabatan Penat Muda Golongan 3B Pengadministrasian Perkantoran tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 78 Yupendi nomor induk pegawai 1971-12-14-1993-03-1001 Jabatan Penata Muda Tingkat 1 Golongan 3B Pengelola Data dan Informasi tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto.
1: Kepada namanya tersebut dan keputusan silakan mengambil.

0: Ya, baik, mendengar. Ada 4 orang pegawai LPP RRI yang mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden karena pengabdiannya yang sudah 30 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil, yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Yang pertama ada Junaidi. Beliau merupakan Kepala Bagian Tata Usaha di LPP RRI Jambi. Kemudian ada Mukhtar. Beliau merupakan staf dari bagian sumber daya manusia yang ada di LPP RRI Jambi. Kemudian ada Ibu Elvi Sunatri yang merupakan staf dari bagian layanan usaha, dan ada Jipendi yang juga merupakan karyawan di LPP RRI Jambi. Keempat orang karyawan ini merupakan mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan di tengah lapangan masih terjadi penyematan lencana dan pemberian piagam penghargaan yang diwakili oleh Inspektur Upacara. Lencana ini dan piagam ini langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan bagi aparatur sipil negara yang sudah mengabdikan kinerjanya selama 30 tahun di lembaga penyiaran Republik Indonesia. Dan saat ini sudah kembali ke tempat semula keempat pegawai yang mendapatkan penghargaan lencana karya Satya 30 tahun. Dan kita akan dengarkan lagu emas LPP RRI.
1: Pembacaan doa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yuafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu. Imbazini jalali wajikal karim. Wali adhim sultanik. Allahumma salli ala syaidina wa maulana Muhammad. Ya Allah Tuhan yang maha esa. Dengan penuh rasa syukur pada hari yang berbahagia ini, kami memperingati Hari Raya Republik Indonesia. Jadikanlah momentum usia ini sebagai penanda pengabdian RRI yang semakin matang dalam menyuarakan kebenaran, merawat persatuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa di penjuru Nusantara. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, berkahilah langkah kasawan dan angkasawati RRI. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan petunjukmu agar mereka senantiasa istiqomah menjalankan amarah mulia sebagai media publik yang terpercaya, objektif, dan menginspirasi. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, satukanlah hati dan langkah kami, jauhkanlah bangsa dan lembaga kami dari perpecahan, limpahkanlah kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Ya, setelah kita dengarkan tadi pembacaan doa yang dibawakan Ustadz Ansori, dan saat ini upacara akan segera berakhir karena Komandan Upacara sudah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara, rangkaian upacara hari Dadio ke-81 sudah dilangsungkan semuanya. Dan saat ini Komandan Upacara telah mengomandoi penghormatan terakhir bagi Inspektur Upacara. Setelah ini Inspektur Upacara akan meninggalkan lapangan upacara. Baik, rekan Tati, nampaknya upacara hari Radio ke-81 akan segera berakhir. Dan mudah-mudahan hal ini merupakan atau enggak sejarah bagi angkasawan-angkasawati RRI yang ke-81 tahun, merupakan angka yang tidak sedikit bagi sebuah lembaga.
3: Ya, dan teman-teman serta pendengar dapat ini sampaikan juga bahwa nanti setelah upacara ini akan dilanjutkan dengan penyambutan obor Tritra Setia ya, akan dilaksanakan di auditorium RRI Jambi. Dan teman-teman serta pendengar, memang 81 tahun perjalanan RRI adalah perjalanan yang tidak singkat. Ya. Dari suara perjuangan di awal kemerdekaan, RRI terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ya. Dan dari generasi ke generasi, suara RRI terus hadir memberikan informasi, mencerdaskan, menghibur, menyuarakan persatuan dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dengan demikian terakhir pula bersama kita dan menyiarkan langsung upacara ulang tahun ke-81 tahun 2026.
0: Sekali juga tetap tinggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi. 01 RRI Jambi. FM 88,5 01

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SMA Kepala BPS Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ii Iswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Namo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia.

0: Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Diza Hazri Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penyulutan obor Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan. Apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan yang kasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya, agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga, RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
5: Wah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
6: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
5: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
6: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
5: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
6: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
6: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
5: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI.net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bamshari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleiman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Kuning.

0: Pro Bangka, ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual. RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional. RRI Biak, satu piring seribu harapan. RRI Bogor, geotermal, masa depan energi terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, dari limbah jadi berkah, kreasi anak daerah tembus pasar global. RRI Gorontalo, menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk, anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyuda, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawe, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang tulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau. Juara 2 diraih oleh RRI Malang. Juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumeneb, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli. Dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
1: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RINET, kami hadir dengan ragam info.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi siang ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
2: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
2: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.
5: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
6: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
7: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ganang?
2: Iya, Bu.
1: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
2: Tak tahu, Bu.
1: Kenapa?
2: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
2: Paham, Bu.
3: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Belum ada. Tante, kopi susu dua ya?
2: Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
6: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SMA Kepala BPS Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya I Iswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakarudin, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi, keuangan masyarakat, memperkenalkan ekonomi dan perbankan syariah, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: Om Santi Santi Santi.
1: Jambi siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Azra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diao dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? First. Lamprey, I don't burn.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang tetap siap bersama kami, terima kasih. Saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda untuk Jambi siang ini. Dan informasi berikut mengenai berita panggilan pengadilan negeri Sengeti. Dari pengadilan Sengeti Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan untuk Nae Aritonang di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti, dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan untuk Nae Aritonang di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Hush, hush, hush, sana, sana. Rasain tuh.
4: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
3: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikan tau.
4: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
5: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.
2: Pro 1.

Pendengar dimanapun berada, informasi lain kami hadirkan. RRI peringati hari ulang tahun ke-81 dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa itu berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen tersebut, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal ini membuat suasana khidmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, mau keluar kan?
2: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
2: Kamu tuh ya, coba dia biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
2: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
2: Nah, gitu dong.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

musibah atau cobaan ternyata tidak hanya berupa penderitaan, kesengsaraan, atau penyakit, tetapi dapat pula berupa kekayaan, kecantikan, kedudukan, atau pangkat. Cobaan yang diberikan Allah kepada manusia, menurut Al-Quran, adalah untuk menguji keimanan. Oleh karena itu, sebaik-baik orang yang diuji ialah orang yang selalu ingat kepada Allah dan bertambah imannya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami kembali." Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Tetap bersama kami.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

Manusia adalah makhluk sosial yang ternyata tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu memerlukan bantuan. Karena itu, bohonglah orang yang mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa saling tolong-menolong. Tentu saja, tolong-menolong dalam hal yang positif. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan..."

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia bersalah, maka ia tidak merasa bersalah. Apabila ia merasa berdosa, dia tidak merasa berdosa. Sehingga ia enggan bertaubat dan mohon ampunan dari Allah. Padahal, sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati tak akan pernah menganggap enteng kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan dari Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqima sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

Pendengar di mana-mana berada, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah spesial hari ulang tahun ke-81 RRI, yang nanti akan dibacakan beritanya oleh Dr. Randes Haji Abdullah Sani, MPDI. Beliau adalah Wakil Gubernur Jambi. Kami harap Anda tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Jumat 11 September 2006, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya, minimnya sumber air, medan sulit hingga angin kencang menjadi kendala dalam pemadaman karhutla Batanghari. Momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan. Bersama saya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, inilah berita selengkapnya. Minimnya sumber air, medan sulit hingga angin kencang menjadi kendala dalam pemadaman karhutla di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura di Kabupaten Batanghari. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
2: Dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari. Kemarau panjang, minimnya sumber air, medan sulit hingga angin kencang membuat api lebih sulit dikendalikan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan kondisi sungai yang mulai mengering membuat petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Kesulitan semakin besar ketika petugas harus menangani kebakaran di kawasan dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan darat. Kondisi tersebut membuat pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan, karena itu dukungan waterbombing menjadi penting untuk menjangkau titik api yang berada di lokasi sulit. Selain akses air dan medan, angin kencang juga menjadi persoalan utama. Api yang berada di lahan kering dapat dengan cepat membesar dan meluas ketika tertiup angin.
3: Ya, kalau untuk di Taura pada umumnya, Mbak Rizky, untuk permasalahan di lapangan tentu akses air kita yang sangat sulit, Mbak Rizky, dan kondisi saat ini kemarau panjang, sungai juga sudah mulai kering, sehingga akses air memang kesulitan di lapangan.

0: Kemudian juga karena Tahura ini kondisinya lereng perbukitan, jadi akses ke lokasi juga perlu kita lakukan. Ya, jadi memang butuh waterbombing.
1: Untuk mencegah api meluas, petugas melakukan penyekatan menggunakan alat berat, terutama ketika kobaran api mulai mendekati kawasan permukiman. Penanganan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, hingga pemerintah daerah dan lainnya. Di tengah kondisi tersebut, kesehatan personil juga menjadi perhatian, di mana tim medis secara rutin melakukan pemeriksaan langsung kepada para petugas yang berada di lokasi pemadaman. Tidak hanya itu, personil juga diberikan vitamin dan dukungan logistik untuk menjaga stamina selama menjalankan operasi. BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diminta turut membantu mencegah munculnya titik api baru. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam momentum hari radio ke-81, RRI didorong terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
4: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
3: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
5: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
3: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Dengan kembali diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas sejak kemarin, SMKN 6 Jambi akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengejar materi praktik yang sempat tertunda. Pasalnya, pembelajaran praktik jadi tantangan selama pelaksanaan PJJ. Dan selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ selama 2 pekan terakhir akibat kabut asap menjadi tantangan tersendiri bagi SMKN 6 Kota Jambi. Pasalnya pendidikan di sekolah kejuruan sangat bergantung pada kegiatan praktek. Kepala SMKN 6 Kota Jambi, Endra Gunawan, kepada RRI mengatakan pola pembelajaran di SMK memiliki porsi praktek yang cukup besar sehingga peralihan dari pembelajaran tatap muka ke sistem daring harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Untuk menjaga materi pembelajaran tetap berjalan, guru diminta mengubah metode penyampaian materi, salah satunya dengan memanfaatkan video tutorial yang dapat diakses siswa dari rumah. Pada pembelajaran kuliner misalnya, guru dapat memberikan video mengenai cara membuat makanan atau kue. Siswa kemudian dapat melakukan praktek sederhana di rumah, namun untuk praktek yang membutuhkan peralatan lebih lengkap dan berukuran besar, pelaksanaannya akan kembali diatur di sekolah setelah kondisi memungkinkan.
7: Pola pembelajarannya 60-40 atau 70-30, artinya pembelajaran banyak dilakukan dengan praktik. Nah, dikarenakan kita terbentur dengan masalah asap ini, jadi pola pembelajaran kita harus menyesuaikan, Mbak, tapi tidak mengurangi konten dari pembelajaran itu sendiri. Contoh, maksud saya begini, kalau pembelajaran menghendaki praktik, maka kita guru mempersiapkan materi yang berkaitan atau yang bisa diakses dengan video pembelajaran.
1: Menurut Endra, PJJ bukan berarti menghilangkan proses pembelajaran. Metode pembelajaran hanya dipindahkan dari tatap muka menjadi daring. Dengan kembali diterapkannya tatap muka terbatas mulai kemarin, sekolah akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengejar materi praktek yang tempat tertunda. terutama pada sejumlah jurusan. Hendra menyebut jurusan seperti perhotelan, kuliner, dan DKP menjadi bidang yang membutuhkan penyesuaian pembelajaran praktek. Ia berharap perubahan pola pembelajaran selama masa kabut asap tidak mengganggu pencapaian target pembelajaran tahun ini. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemudian RRI Sungai Penuh bersama Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagikan 10.000 masker kepada masyarakat. Untuk itu, laporan selengkapnya akan disampaikan Desi Hermila.
8: Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI bersama RRI Sungai Penuh dan Satlantas Polres Kerinci membagikan 10.000 masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan menyikapi kondisi kabut asap yang cukup pekat di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik keramaian di Kota Sungai Penuh, di antaranya depan Gedung Nasional, kawasan Tugu Adipura, dan lampu merah depan PLN. Ketua SMSI Sapriel mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Menurut Sapriel, paparan asap dapat mengganggu kesehatan dan memicu masalah pernafasan, sehingga masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau Hari Radio.
9: Jadi kami hari ini dari Serikat Media Siber Indonesia bersama dengan Polres Kerinci, dalam hal ini Lantas Polres Kerinci, juga bersama dengan RRI dalam rangka RRI yang ulang tahun ke-81. Kami melaksanakan pembagian masker gratis, 10.000 masker gratis yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mengingat kondisi cuaca dalam satu pekan terakhir ini sudah sangat pekat.
8: Selain membagikan masker, kegiatan bersama Satlantas Polres Kerinci ini dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat agar tertib dan taat terhadap aturan lalu lintas. KBO Lantas Polres Kerinci Effendi mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat terutama di tengah kondisi asap yang cukup pekat.
10: Kita dari Satlantas Polres Kerinci bersama dari tim SMSI melaksanakan pembagian masker di Kota Sungai Penuh mengingat cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh makin lama makin tebal asapnya. Kita mengimbau untuk kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk tetap menggunakan masker untuk antisipasi terjadinya penyakit yang membahayakan bagi masyarakat.
8: KBO Lantas Polres Kerinci menambahkan, edukasi keselamatan berlalu lintas tetap penting dilakukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. RRI Sungai Penuh, SMSI, dan Satlantas Polres Kerinci berharap pembagian masker ini dapat membantu melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan di jalan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Salah satunya melalui layanan bank sampah yang kini telah dibuka di dua lokasi. Laporan ini akan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di dua lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Doliza, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima. Bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai sekitar Rp700 per kilogram, sedangkan botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
12: Untuk mencegah, untuk mengurangi sampah yang ada di Tasungi.
13: Sejauh ini selain di sini, ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH Tasungi Penuh?
12: ada itu berada di belakang kantor.
13: Belakang kantor.
11: Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unjan dorong peningkatan predikat keterbukaan informasi publik. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Beni Wijaya.
14: Universitas Jambi mendorong peningkatan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pemahaman dan kapasitas pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Jambi melalui workshop keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini mengusung tema penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di Universitas Jambi menuju tata kelola informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi, menyampaikan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian dari penilaian kinerja lembaga secara umum. Menurutnya, pengelolaan informasi harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, namun tetap memperhatikan batasan terhadap informasi yang bersifat rahasia maupun privat. Pendampingan kepada unit kerja dinilai penting agar setiap pihak memahami informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan informasi yang tidak dapat dibuka secara utuh.
12: Nah, keterbukaan informasi publik itu memang salah satu dari penilaian kinerja secara umum, maksudnya general, terkait dengan kinerja dari sebuah lembaga. Namun harus namanya transparan, kemudian profesional dan akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi Bapak Ibu, ada batasan informasi yang bisa kita buka, ada yang tidak bisa dibuka sama sekali, namanya rahasia.
14: Universitas Jambi menargetkan peningkatan predikat keterbukaan informasi publik dari capaian sebelumnya. Seluruh unit kerja didorong untuk berpartisipasi dalam pendampingan dan memperkuat pengelolaan informasi, sehingga ke depan Universitas Jambi dapat mencapai predikat informatif. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Minimnya sumber air, medan yang sulit hingga angin kencang menjadi kendala dalam pemadaman Karhutla Batanghari. Momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong terus berinovasi dan menghadirkan program siarannya yang lebih menarik serta relevan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan bersama saya, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Selamat siang.
6: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: Ji, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lama nih ya nyucinya.
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu. Nah,
0: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
0: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun berada yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda, lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda request di siang hari ini melalui line telepon atau WA, kalau tidak sempat nelpon di nomor 0811670788850. Kebalik-kebalik jadinya. Terus juga tidak bisa melalui WA teleponnya ya. Kalau bisa chat aja di WA-nya. Kalau telepon kan nggak bisa tuh. Nah, bisanya telepon biasa. Terus juga special day, boleh mengucapin apa untuk ulang tahun RRI ke-81. Untuk Anda siang hari ini yang sedang beraktivitas, tetap semangat. Informasi sedikit nih untuk Telanai dan sekitarnya, mendung-mendung. Ya mungkin ada tanda-tanda juga untuk hujan di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi. Semoga kebagian karena kemarin tidak rata hujannya ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wak Ujang.
1: Oh, Wak. Belipat, udah tuul. Nyebut telepon.
0: Belipat. Sehat, Wak Ujang.
1: 08 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
0: Iya. Gimana Wak, sehat?
1: Wah, baru sudah makan.
0: Alhamdulillah ya Allah, nganding bela senang jadi hati.
1: Lauk makan sama pete.
0: Oh, mak mantap benar lah.
1: Mulai labu walu kuning walu apa labu bobo.
0: Oh, pengi yo yo yo ya Allah mak mantap benar lah tuh. kalau di sana ada tanda-tanda hujan kemarin tuh, Wak?
1: Kemarin hujan ya. Kemarin jam 4 lewat 5 hujan kemarin.
0: Oh, dapatlah di sana hujan kemarin ya.
1: Dapat hujan lah ya.
0: Alhamdulillah
1: lah kemarin mulu hujan gitu-gitu. Tapi yeah. Mau lebat tapi sekitar setengah 30 menit lah hujan tuh kan.
0: Iya, soalnya di sini tuh gak rata juga hujannya, Wak.
1: Iya. Hujan dari payung hujan. Malah tuh kan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Kan, spesial hari ini ulang tahun RRI mau ngucapin apa nih, Wak?
1: Wah, selamat ulang tahun RRI 81 ya.
0: Iya.
1: Ulang tahun tuh.
0: Eh, nyogi. Iya betul nih antu.
1: Wah, Wak, itu kan bisa lah pemuda tuh. Iya lah, kalau 81 tahun, bayangkanlah.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Jadi gitu kok sama dijaga oleh elo, kan?
0: Betul.
1: Yo, kamu kita merawat kendaraan. Kalau kita parek rawat lama tahan ni dah.
0: Iya, iya.
1: Sama kayak baju itu juga. Kalau kita parek rawat sedini gosok, sedih kali elok kan lama tahan yo. Dengan baju itulah 2-3 hari, 4 hari kan mana tahan baju.
0: Iya, Pak.
1: Jadi itulah puasa moya kalau kita parek rawat tahan lama lah itu kan. Kalau kita RRI ni kan, banyak tu kalau apa payo menari orang dengar pengen nak masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Itu. Semangat walaupun dengar di ospeknya enak orang tu banyak enak yang tiktok itu tuan. Jadi tenang dia menari orang ngomong ada seberita ada tiada di RRI orang berempat ke satu orang dengar radio tu kan. Angkat ingin masuk banyak penggemar lah itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tentunya di orang tu. Apa naktir gitu mau nak masuk apa acara gitu apa acara kerokian kayak mano macam mano banyak acara kan aduh orang kita kada tahu yang muda tua dak tahu kan sekarang kan DRC kan cuma dalam dapat dulu kan dapat cuma radio manual kan sekarang mana-mana ada bisa mendengar bisa masuk kantong apa radio kan
0: siap, Pak.
1: Yang penting ada paket.
0: Iya. Yeah.
1: Ada tinggal itu kan. Nah, kalau enak kalau dia buat kami sewa ini dia manual lah.
0: Siap, Pak.
1: Tekok listrik, tekok baterai. Kalau baterai habis, tekok listrik. Kalau listrik mati, baterai.
0: Iya. Wak, siang hari ini pengen dengar yang mana nih?
1: Lagu apa? Ada lagu eh?
0: Ada pop Indonesia boleh Wak pilih sendiri nih karena spesial hari ulang tahun nih.
1: Apa
0: orang lagu? Pengen, dah, Wak pengen dengar pop Indonesia yang mana? Pilihlah, kan spesial.
1: Tak lagu la deparman belum.
0: Da dari wa dewe kan spesial.
1: Aku be. Selamat ulang tahun Armada RRI itu.
0: Oh, selamat ulang tahun. Kalau selama ulang tahun tuh paling dari ini, Pak, dari Jamrut.
1: Jamrut.
0: Aduh, yo.
1: Ulang tahun yang siap.
0: Jamrut ini nah, hari ini.
1: Ayo,
0: Jamrut itu wah. Yo. Salam lah, Pak.
1: Kita halal tuh. Tahu masuk ni yo.
0: Yo.
1: Wah, iyalah. Wah kecewa tadi pagi dapat Mbak Uci tak ada telefon tadi kan. Kamu kita langsung apa ada acara kan, ada kan. Buat ni lah. Apa alah ada siapa siaran siang kalau kamu tu dapat ya. Bang Adi ada. Alhamdulillah tadi. Lama dia ni sangat tu ya. Sekarang kena mendung ya.
0: Iya agak mendung ya, Pak.
1: Sama lah, kita mendung-mendung kayak mau hujan gitu kan. Tadi tak nampak tu kan.
0: Siap.
1: Panas-panas kan. Panas sampai. Penginjal masuk Penginjal.
0: Iya.
1: Penginjal lo kemarin lo tahu Penginjal lo. Mbak Anita di sengit teman, Mbak Vero, Tinta. Yang dia pohano, di Riau di mana tu kan. Apa nama tu. Siapa lagi di Penjuli ya. Siapa lagi Labantan sama Kadir CE sama apa Udin di mana-mana Udin. Apa di mana-mana Udin. Di mana Udin? Udin
0: lama nongol.
1: Nongol dia lain dah dia lama tu. Jarang masuk deh.
0: Siap.
1: Rompat sering lah. Kan, bulan, kan, dia nanti bulan itu kalau ada daerah lain banyak tu di Manggi, di Titi, asal ada galau lah ya.
0: Siapa?
1: Dari Bungo juga lah, dari Bungo di Tebo tu salang kopak sama meter bay, tu kan. Ada hujan bedak, kami yang si kalau hujan sore itu hilang debu bay hujannya di lah, tu kan. Tu lagu
0: Tunggu. Ya, ditunggu.
1: Tunggu lagu di Malio. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah Ujang, seputaran jembatan Mas untuk ucapannya banyak ya. Sebenarnya yang pengennya ada perubahan tentang mungkin pemancar kita harapannya ya. Semoga itu dari tahun ke tahun ini pendengar kita tuh ada aja masukannya ya. Tetap ditampung. Selamat siang. Halo Bang. Oh Bang, nah kok hilang suara bang? Nah apa halnya, kau tunggu bentar Bang. Agak ngilang suara Bang kita. Bang, nah, macet kok. Bang,
2: halo.
0: Baru masuk Bang.
2: Halo.
0: Agak macet tadi tuh Bang, karena ini ada yang nelpon WA.
2: No, jangan nelpon ke WA, nelpon ke nomor biasa, Bek.
0: Iya.
2: Kan sudah ketentuannya macam itu. Jangan di
0: sabar. Aduh, bisa aja ya kan. Bang.
2: Yup.
0: Apa nih ucapannya untuk ulang tahun RRI nih, Bang?
2: Iya, untuk HUT RI yang apa RRI yang ke-81 ya. Ya, selamat hari jadi untuk RRI. Semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin insyaallah.
2: Dan melakukan inovasi-inovasi baru untuk apa penyiarannya ya. Ya, semoga makin hari RRI karena dari segi usia, kalau 81 itu sudah termasuk usianya sudah sangat matang itu.
0: Uzur.
2: Iya, kalau manusia itu sudah uzur ya. Berarti RRI banyak pengalamannya.
0: Insyaallah.
2: Ya. Jadi mungkin begitupun dari segi penyiarannya, mudah-mudahan dibuat inovasi-inovasi baru supaya pendengarnya itu makin betah lagi, makin siap. Banyak lagi, makin. Kalau jangkauannya mungkin sudah apalah ya sudah. Lumayan. Karena sekarang zaman sekarang sudah apa ada streaming, ada apanya RRI apa digitalnya kan. Nah, tidak menghalangi untuk siapapun untuk mendengarkan RRI.
0: Siap.
2: Iya. Ya, kalau bagi kami sedikit apun itu khususnya kami sahabat Ngeluyur tuh kepinginnya sih kalau acara Jambi Berdendang itu dikembalikan 2 jam lagi. Oh, itu harapan kami. Siap.
0: Yang pagi itu ya, Bang?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya. Nah. Semoga, Bang, soalnya nanti kan ada evaluasi di akhir tahun.
2: Iya, itu harapan kami khususnya ini. Soalnya Jambi Berdendang itu termasuk acara unggulan itu,
0: betul.
2: Banyak peminatnya.
0: Betul. Nah,
2: kalau udah dulu sedangkan lagi 2 jam masih
0: kurang.
2: Istilahnya masih banyak, iya masih kurang, apalagi sekarang sudah dikurangin jadi 1 jam. Terkadang juga 1 jam itu tidak efektif 1 jam. Kadang ada juga yang baru masuk itu sudah lagu-lagu dulu diputar hanya berapa penelpon aja cuman yang diterima. Itu kan masukan dari kami sebagai pendengar ya.
0: Siap, Bang.
2: Ya, mudah-mudahan baik. Dikembalikan ke 2 jam lagi untuk acara Jambi Berdendangnya.
0: Mantap. Amin, semoga ya, Bang ya.
2: Amin, semoga.
0: Siang ini mau dengar yang mana, Bang? Pop Indonesia.
2: Ujang tadi lagu
0: hari Jamrut, ya. Ini ya.
2: Ya, kebetulan RRI ini ulang tahunnya berbarengan, kebetulan tua saya sehari.
0: Ya Allah. Tua sehari.
2: Sudah segi tanggalnya.
0: Tanggal ya, tapi kalau umurnya belum.
2: Umurnya jauh.
0: Aduh, happy birthday Abang Ijal.
2: Iya, betul ya. Sudah lewat soalnya kemarin kan.
0: Enggak apa-apa lah, Bang. Baru 1x24 jam.
2: Iya, saya minta lagu dari Enau, Sesi Potret.
0: Boleh salam, Bang?
2: Iya, buat Dirman ya. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Iya, buatnya Ujang tadi di Jembatan Mas, buatnya Rudi juga. Buat Kakak Buten, Mbak Andrea, Mbak Tifa sama Emannya juga, Ajeng, Bude Sila juga, Hamzah Yusuf, buatnya apa Anita Sumitoman, buatnya Karpianti juga, buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya juga ya, buatnya Army, buatnya Mak Ija juga, Putra Pulau Kijang, Cik Rusli, siapa lagi, pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin perempat, salam perempat aja dari Kasang Kuda.
0: Siap.
2: Buat Dirman, selamat tugas, terima kasih. Ya, sekali di udara
0: tetap di udara
2: merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ijal. Bang Ijal juga nambah usia, semoga berkah, Bang ya. Evaluasi nanti. Evaluasi beda kalau Bang Ijal evaluasinya. Kita lanjut di belakang, selamat siang.
3: Selamat siang kembali Bang Dirman.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bang Hamzah?
3: Alhamdulillah.
0: Kemana aja nih, Bang?
3: Cuacanya tapi tidak asap. Bagaimana?
0: Jadi tidak kemana-mana.
3: Iyalah.
0: Kebagian juga tidak hujan kemarin di situ.
3: Gak ada hujan.
0: Oh, udah dapat yo. Wah, belum tuh. Insya Allah hari ini ya.
3: Belum ada hujan hari ini. Kemarin. Cuma hari ini di daerah Tanjung Jabung Timur ada gerimis. Katanya hujan gerimis.
0: Jadi posisi sekarang di Tanjung Tim?
3: Hah?
0: Kalau posisi sekarang abang di Tanjung Tim?
3: Tidak. Tadi ada informasinya.
0: Oh, ada informasi.
3: Dari tanah telepon. Tadi sebenarnya selepas Jumat tadi ada hujan, sebentar sekitar 15 menit lah.
0: Jadilah, dak. Disiram-siram dikit.
3: Iya, menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Apa nih, Bang Hamzah, ucapan ulang tahun untuk RRI ini?
3: Iya, kalau untuk ulang tahun RRI, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tanggal 11 September 2026, semoga jaya selalu di udara, sukses dalam segala bidang dan berita yang akurat.
0: Amin.
3: apa di media lupa berita yang akurat dan apa ya lupa sudah ya.
0: Apalagi
3: ya untuknya semoga kedepannya lebih baik dari yang sekarang ini. Jadi sekali jaya di udara tetap di udara.
0: Amin.
3: Semoga banyak penggemar dan pendengarnya di seluruh Nusantara melalui RRI digital.
0: Mantap.
3: Untungnya Bang Ardi, Bang Derman, lagunya Bang Derman.
0: Pengen dengar yang mana nih?
3: Kalau lagunya dari Rosa, Ku Menunggu.
0: Ku menunggu, tetap menunggu yang itu.
3: Iya, menunggu mau turun hujan.
0: Iya, amin. Semoga ya.
3: Ntar lagi aku kalau bisa masuk ke pro ke RRI Sungai Benuh.
0: Siap, siap, siap. Salam boleh untuk siapa?
3: Karena acara dangdutan di sana, Bang Derman.
0: Iya, siap.
3: Jadi salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Ija langsung dulu tadi semua pro. Tapi tanpa kecuali tadi dibilang pen perempat.
0: Salah sebut.
3: Salah sebut. Pen perempat tanpa kecuali dari A sampai Z. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Untungnya Bang Dirman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, agak kepleset tadi abang kita itu. Dan siang hari ini mendengar untuk ada yang mau masih gabung, masih ada waktu nanti ya, kita dengarkan dulu lagu yang udah diminta nih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Azra Aljosa.

0: ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo, Saralangun, Bangko, Tunggal Ilir, pokoknya di keempat daerah tersebut, seputar daerah tersebut. Semoga sehat selalu. Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayo, Anita.
1: Apa di Jerman?
0: Dadah nih, anak main ke Jambi. Kami ke ulang tahun, yuk.
1: Ucap kebelah. Selamat ulang tahun.
0: Happy birthday to you.
1: Iyalah, semoga RRI jaya terus di udara.
0: Amin.
1: Pokoknya ya apa namanya, apa ya,
0: apa tuh,
1: pokoknya kan program-program yang bagus lah yang didengar pemirsa setia, kan pokoknya yang berkualitas.
0: Amin ya Allah. Di depan sana ada bazar ya. Yuk, sengaja nunggu Ayu tapi Ayu dak go datang.
1: Nengok lah Pak Mosti.
0: Cuma nengok
1: beda. Nengok doang lah.
0: Pengen lah nak dijajani Ayu tu kan.
1: Pengen lah nak ke sana. Iyo, kemana lah keadaan.
0: Ada tulisannya tu cireng di situ. Ada apa lagi tu? Dimsum, ada pangsit, ada mie jebel.
1: Tambah lagi gemoy.
0: Ada chicken fries, and then ada saya mai. Aduh, tak mau nian aja ke datang nak.
1: Susah nian ya.
0: Yang penting sehat lah yuk. Ngarap ya yuk ke siko. Tidak mau ikan tomat langsung kita buat tempoyak.
1: Yaudah, apalagi dipanggang,
0: itu
1: digulai dah.
0: Aduh ya Allah, tak bilo-bilo lah tuh. Nah, ngani ngaglo mano nih siang nih?
1: Lagu apa ya?
0: Sebidot di batang hari.
1: Tadi kok kena marah.
0: Sebidot itu, sebidot.
1: Wasiat cintaku, Irman.
0: Wasiat cinta. Dapat dapat menjadi
1: dari nyata. Ini nih, jangan dari Tri Suaka, dari Putri Gisela tuh. Oh,
0: Putri Cantika. Enggak tahu Putri pula. Wasiat cinta nyanyi ya? Nyanyi lagu ya?
1: Wasiat cintaku kalau
0: enggak
1: salah.
0: Wasiat cintaku.
1: Hari nanti.
0: Oh iya.
1: Aku tak mendampingi.
0: Oh maeh, meninggoy dong.
1: Jangan.
0: Dak lagunya tuh kayak gitu kan?
1: Iya kan rahasia cintaku.
0: Kirain rahasia cinta deh, rahasia cinta.
1: Kapan menjadinya tenang?
0: Malu.
1: Kita malah.
0: Aduh,
1: ayo kita. Irman alang ke mendungnya di Remak.
0: Ah, mendung belum tentu hujan itu tuh.
1: Ya Allah. Gelap nih di dalam rumah lagi dekat lampu.
0: Olah lah, lah nak turun benar lah tuh.
1: Gimana lah hujannya nih, Di?
0: Enggak tahu juga. Kami kebagian lah di telanai dikit, tapi di tempat saya tinggal enggak ada pula turun.
1: Hujan ya kebagian situ ya?
0: Karena hujan itu memang dibuat, tapi dia tidak buat-buat, dia hujan nyata memang.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Di sini juga sebagian di Tungkal juga ada yang hujan.
0: Iya betul. Di arah ini juga ada apa namanya itu daerah mana kemarin tuh yo tebo, tapi tidak ada maksud tebo semuanya, ada beberapa.
1: Iyalah pokoknya diloncat-loncatinnya.
0: Tidak ya. Apa-apa lah, yang penting hasap hilang.
1: Iya betulnya.
0: Salam lah yuk.
1: Marah nih anda.
0: Iya.
1: Salam lah dulu. Salamnya kuatnya di Reman dulu ya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Iya ada salam nih.
0: Waalaikumsalam.
1: dari budak tuna.
0: Budak nama no wulak tuwe.
1: Rindu katanya sama sama Didi.
0: Rindu, gitu, rindu bila tak bertemu.
1: Ayo. Dangdutan gitu nih jadi teman.
0: Soalnya tadi kami itu acara dak ada dangdutan.
1: Oh, pantas lah. Ayolah kita gaskan berdangdut.
0: Gaskan.
1: Wah, ada gak lagu kayak gitu?
0: Ada, tapi itu yang versi asli apa kayak mana? Soalnya ini kan cover, gak boleh dia yuk.
1: Gak boleh, dah. Mm-hmm. Ya yang asli lah.
0: Asli lah, dah. Yo, asli dia.
1: Nah, gerimis Yandi, gerimis di alhamdulillah.
0: Gerimis melanda hati.
1: Ya Allah,
0: hati.
1: Tuhan, jangankanlah deras-deras, ya Allah, ya. Gerimis, nah.
0: Asal jangan ada badai, bayu, eh.
1: Jangan nyela, kalau badai itu ngeri gila.
0: Yuk, yuk berdoa, yalah, yuk.
1: Salam. Yuk berdoa, yuk.
0: Ada lagi? Salam?
1: Ya lah, lanjut ya salamnya buat Tong Bujang, buatnya Simsa, Piro, Bang Ramlang, Putra RTM juga. Tuh, Putra RTM tuh salam semua di itu, rindunya nih, di rumah.
0: Entah kemana entah lah, Bujang tuh, dah.
1: Dia ke ini, dia ke mana namanya tuh? Kampung Laut.
0: Oh, kira yang ke Tanjung Katung itu, tadi.
1: Dia mencari budak tuh.
0: Katanya. Iya, cukup tahu lah nyari kerang, cukup tahu biasa yo.
1: Iyalah.
0: Yo. Ada lagi?
1: Bang Ramlan, Bang Ijal ya semua lagal-lagal lagi.
0: Siap.
1: Ya lagi, dah akan hujan deras lepas ini ya Allah.
0: Amin, insya Allah.
1: Ya lagi sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Karena biasanya kalau musim agak tuh surut tuh, memang kerang tuh muncul kadang di pulau. Emang pulau itu agak di tengah tuh, kalau ada salah di kampung laut tuh. Ah, gila gitu cerita. Yo, kapan-kapan. Selamat siang. Bu Aisyah.
2: Selamat siang, Bang Dirman.
0: Iya, alhamdulillah. Ibu Aisyah, gimana kabar Saralangun dan sekitarnya?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
2: baik.
0: Dapat.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Dapat hujan enggak tuh, Bu, Saralangun?
2: Semalam tadi hujan.
0: Alhamdulillah dapat lah, dak.
2: Alhamdulillah, yo.
0: Kebagian lah dikit, jadilah.
2: Jadilah.
0: Ayo, cuaca kalau siang ini gimana tuh seputar situ?
2: Menyala banget.
0: Menyala.
2: Menyala-nyala.
0: Yo. Membara. Menyala, membara.
2: Yo, membara.
0: Siap. Kita ulang tahun RRI, boleh lah mau ngucapin apa nih, Bu?
2: Selamat ulang tahun HRI yang ke-81. Semoga berjaya selalu, semoga penyiarnya ganteng-ganteng selalu, cantik selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Semoga acaranya bagus-bagus terus, sinyalnya tak ada hilang-hilang.
0: Iya,
2: betul. Kami di udara, tetap di udara.
0: Amin, insyaallah.
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Lagu?
0: Boleh mau dengar lagu yang mana nih, Bu?
2: Lagu Poppy, Wajah Semalam.
0: Wajah Semalam?
2: Iya.
0: Wajah Semalam. Boleh salam untuk siapa nih?
2: Yang pertama buat Bang Dirman, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Buat Bang JJ, Bang Bohori, Bang Kodir, Bunda Tira, Bang Agus. Buat Bang Ramlan, Bang Simon. Buat Pak Udin, buat Bang Kadir CS, buat Bang Hamzah, buat Kang Sule, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Anita, buat Mbak Tero, buat Mbak Pina, buat Cinta, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1.
0: Siap.
2: Dapat salam galonya dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat, Naila.
0: Amin.
2: Iya, Mbak Bang Dirman, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aisyah di seputaran Saralangun. Dari Saralangun, satu lagi kita ke Mendiangin. Selamat siang, Pak De.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak De, gimana kabar nih?
3: Katanya alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Kebagian juga enggak hujannya?
3: Belum.
0: Belum, waduh, belum nyampe sana ya. Belum ya,
3: rata. Walaupun gak dapat bagian hujan, tapi tetap mandi loh, Mas.
0: Pak De, ada aja ya. Jangan lah Pak De, jangan mandi hujan tapi ya.
3: Iya, walaupun gak dapat hujan, tetap mandi Pak De.
0: Salah kemarin katanya hujannya asin. Karena hujan.
3: Tapi Mas, kenapa? Kalau hujannya ini, ini kayak baratnya ini malah kayak disiram minyak lagi malam.
0: Disiram minyak maksudnya?
3: Ya. Ada kebakaran dan sedikit malah tambah jadi.
0: Oh, harapannya semoga lah nggak ada lagi makin parah ya Pak De ya.
3: Langsung hujan terus kemungkinan.
0: Ya benar, semoga lah ini usah apa hujannya sedang berusaha untuk turun nih.
3: Iya,
0: sedang berusaha untuk turun nih, masih mendung-mendung nih. Seputaran Sungai Toman tadi kata Mbak Anita udah mulai mendung-mendung.
3: Tapi kayaknya besok Mas, minggu hujannya Mas.
0: Nah, harapannya itu ya hujannya tetap konsisten ya Pak De ya.
3: Ya kayak biasanya kan hujan di malam minggu kan gitu.
0: Hujan di malam minggu, iya. Aduh Pak De bisa aja. Pak De boleh kita mengucapin apa nih Pak De untuk ulang tahun RRI ini?
3: Dirgahayu RRI, mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara.
0: Amin, insyaallah.
3: Kan usianya 81 Mas.
0: Iya benar.
3: Pak De itu kalau berita daerah bisa beritanya ada 11 tentu ya. Semua diberitakan nama supaya kita itu tahu perkembangan kabupaten lain gitu loh.
0: Iya.
3: Nah gitu, jadi biar semua nanti Tanjung Jabung Timur, anu, hanya beritanya kayak masuknya kayak gini, itu kan gitu.
0: Jadi, iya, paham.
3: Makanya yang itu, jadi semua kabupaten diberitakan supaya kita pun pendengarnya tahu.
0: Siap.
3: Yang beratnya daerah lain kurang maju, kalau mendengar kabupaten lain maju kan kita bisa motivasi.
0: Iya.
3: Itu. Ya mudah-mudahan ya disengar dengan yang ngatur berita itulah.
0: Betul, betul, betul. Nanti saya akan sampaikan ya Pak De ya.
3: Jadi kita tahu berita mau dari Bangko, dari Serowangun.
0: Betul.
3: Dari Tungkal kan apa-apa kan tahu. Itu harapan Pak De.
0: Amin, insya Allah. Semoga ya Pak De.
3: Walaupun satu kata dua kata kan perkembangan daerah Jambi kan mudah-mudahan bisa, oh ya daerah sana maju, majuannya tinggi gitu loh Mas.
0: Siap-siap Pak De.
3: Habis itu usulan Pak De ya.
0: Iya, paham-paham.
3: Itu aja. Lagunya Mas.
0: Boleh, yang mana pengen dengar nih Pak De siang ini?
3: Lagunya. Apa udah lah, selimut tetangga aja lah Pak.
0: Selimut tetangga, boleh. Salam, boleh Pak De.
3: Salamnya buat semua yang udah tadi lah. Bang Ijal, Mbak Anita, Bu Aisyah, apalagi tadi ya, Bang Ramlan ya, Bang Ruki, semua Mas ya.
0: Iya, siap Pak De.
3: Buat kru-kru RRI, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, insya Allah.
3: Usianya yang ke-81 RRI bisa menaikkan anu gaji dari kru-krunya.
0: Amin ya Allah, ya Allah. Terima kasih Pak De kok ngerti.
3: Harapannya itu.
0: Makasih Pak De.
3: Tapi yang menaikkan kita pun dibarengi dengan kerja yang
0: ini. Iya Pak De.
3: Jangan hanya menuntut upah tapi mutunya kurang itu apa?
0: Betul. Siapa deh? Makasih.
3: Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak De Sutrisno. Tapi masukan ini sebenarnya mungkin ada yang belum terrealisasi ya, seperti yang disampaikan Pak De ini. Harapannya memang seperti itu, setiap daerah itu ada memberikan, boleh dikatakan informasi lah begitu ya, update tentang daerah atau kabupatennya masing-masing. Ya, nanti coba kita konsultasi dengan bagian pemberitaannya. Yang mau bergabung masih ada sesi selanjutnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rakyat. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

0: Pendengar tak terasa ini sesi terakhir kita untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia di siang hari ini. Line telepon 0811-6707-8850. Tak sempat boleh WA ya, tidak bisa telepon di WA, jangan telepon soalnya bisa mengganggu celung gitu, bisa ngilang gitu suaranya kalau telepon WA. Jadi cuma bisa WA saja, ketik aja, ntar saya bacakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapakah Kakanda ini?
1: Kakanda Putra dari Bayong Lincir.
0: Lah, putra siapa? Putra Banten.
1: Betul sekali.
0: Kok beda?
1: Biarlah yang itu paketnya mahal, istirahatkan dulu pakai yang ini, Bang.
0: Bisa aja.
1: Demi Bang Dirman.
0: Demi cintaku padamu. Lanjutkan. Nah. Ke gurun ku ikut denganmu. Mantap.
1: Walaupun kau pergi jauh. Bukan itu ya?
0: Bukan.
1: Akan ku kenang.
0: Sehat ya Bang Putra ya?
1: Alhamdulillah, Bang Dirman juga sehat kayaknya ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Di sana kebagian hujan gak tuh? Seputaran apa nama? Bayung ya?
1: Belum, Bayung Lincir, tempat aku belum.
0: Oh, Masya Allah. Berguyur aja lah ya Bang ya?
1: Ya, gimana lagi ya, tergantung yang di atas aja lah.
0: Iya, kan. Pelan-pelan yang penting nyampe ya kan?
1: Nah, gitu.
0: Lagunya insya Allah saya putarkan. Takut lagu gak cukup, tapi insya Allah saya putarkan nanti. Pengen dengar yang mana sih yang hari ini?
1: Lagunya sih
0: dari siapa?
1: Dari Wali aja, Bang.
0: Boleh yang mana tuh?
1: Yang
0: Aduh, yang boleh lah, karena juga salah satu pendengar kita yang setia dari perbatasan Jambi Palembang, ucapan ulang tahunnya dong.
1: Iya dong. Pokoknya untuk RRI selamat ulang tahun 81 ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan membawa informasi yang tepat dan akurat.
0: Mantap.
1: Tanpa RRI juga mungkin kita makan agak susah, Bang.
0: Kenapa itu?
1: Iya, kan dimerikan lewat radio. Iya, kalau nggak merdeka dari radio kan gimana tadinya, Bang?
0: Nah, benar juga ya. Dari radio lah suara kemerdekaan itu menggaung.
1: Nah, kalau nggak ada radio mungkin dulu gimana kan? Nah, media kan belum ada.
0: Teriak-teriak langsung dikejar sama ini ya, sama apa namanya, orang Belanda.
1: Nah, jangan kejar, Bang. Ada kapal lewat aja kata orang tua tuh lari, takut, lari ke hutan.
0: Benar. Betul.
1: Nah, itu cerita orang tua dulu kan, orang tuaku kan?
0: Iya.
1: Nah, betul. Sekarang kan kita udah bebas.
0: Alhamdulillah.
1: Itu kan berkat RRI juga kan?
0: Alhamdulillah.
1: Itu aja pokoknya ya. Mudah-mudahan terus kan RRI, jangan sampai padam ya.
0: Insya Allah. Boleh salam untuk siapa nih, Bang Putra?
1: Salamnya untuk Bang Hamzah Yusuf, Bang Juli, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Abdullah juga ya. Mm-hmm. Bang Bori, Bang JJ, Bang Soleh juga, Kader CS. Mm-hmm. Tadi ada Ibu Aisyah, Sinta ya, Ajeng Pero juga ya. Pokoknya tanpa kecuali aja deh, Bang Dirman.
0: Siap, Bang Putra.
1: Iya, untuk Bang Dirmannya, hati-hati segera pulang ya.
0: Siap.
1: Jangan lihat kiri kanan, Bang, kalau nggak perlu, Bang. Takut di depannya ada apa, kan?
0: Siap.
1: Yo, itu, Bang, makasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra Banten. Nongol-nongol dengan... Ah, kok beda nomornya? Bisa aja. Selamat siang, Bang, Bro.
1: Iya, kembali.
0: Ya Allah, tadi terputus.
1: Iya, tadi itu digantung, tapi aku lupa kan.
0: Rupanya tergantung-gantung jadinya ya kan?
1: Iya, tergantung-gantung.
0: Asal jangan terkatung-katung.
1: Iyalah.
0: Sehat ya Mas Atang ya?
1: Alhamdulillah sehat, tidak ada apa-apa. Sekarang aku balik ke pompa ini.
0: Balik ke mana?
1: Pompa.
0: Oh, pompa daerah Bulian ya?
1: Iya, ini kebetulan pas alhamdulillah nih hujan dikit nih.
0: Alhamdulillah kena juga dikit ya, jadilah.
1: Baru dikit dibagi juga, Bang.
0: Siap. Lagunya insya Allah saya usahakan nih, Mas Ateng pengen dengar yang mana?
1: Agak jauh dikit
0: dengar radionya.
1: Oke.
0: Mau dengar yang mana? Boleh, bebas.
1: Kenangan apa
0: nih? Lagu pop Indonesia dong.
1: Oh, Pop Indonesia.
0: Iya. Jadi
1: aku minta lagu Raja ya bang.
0: Boleh.
1: Yang akan nge-fit ya.
0: Yang mana itu?
1: Yang gak ada waktu.
0: Tak ada waktu mikirin kamu. Iya, iya.
1: Cari mau istri kamu terus gitu.
0: Siap. Mas Ateng, bolehlah ucapannya ulang tahun RRI ke-81 nih.
1: Oke. Okay. Ya, selamat kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kebetulan pasti 17-an kan. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini jatuh di daerah Jambi. Ya, di RRI. Semoga bahagia.
0: Amin.
1: Semoga lancar selalu.
0: Siap.
1: Yang orang tua dulu, ini merdeka, benar-benar merdeka.
0: Amin, insyaallah. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Ateng ya.
1: Amin.
0: Mau salam untuk siapa, boleh?
1: Ya, salam-salam. Tapi yang baru masuk, Mbak Tadin.
0: Itu Bang Putra Banten.
1: Oke lah, selamat siang Bang Putra Banten. Oleh Mas Ateng, Bang Putra Pati, Putra Banten, terus. Ada ya lah, lupa tak buat tag nih.
0: Tak apa-apa, yang ingat wae.
1: Tentunya. Terus. Bang Simon. Terus Mbak Cipikanya. Bang Bori. Bang RDS. Aki Kemarnya. Bang Ramlan. Ini aki-akiku yang di Banyu Linjer lagi tadi.
0: Iya, betul.
1: Apalagi ini deket pati selamat nih, deket ini berbatasan ini.
0: Iya.
1: Lagi deket jiwa aku. Ya, selamat. Aku sekarang balik ke kampung nih, ke Bombay nih.
0: Siap Mas Arang.
1: Mas Pur yang di Bangun Jaya, Bombay juga, berbatasan juga.
0: Semoga sehat selalu.
1: Ya lah bang, selamat siang semuanya tanpa terkecuali. Mulai dari api sampai saja yang gak tersenggol. Ya, yang mudah-mudahan. Pokoknya bisa nyadari semua. Ini yang belakang mundur-mundur juga sudah.
0: Siap.
1: Ayo, geng, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Mas Ateng seputaran bulian pompa air. Beliau baru nongol lagi setelah sekian lama. Sibuk betul ya kan. Yang masih mau bergabung, mumpung masih ada waktu, masih bisa nih. Kita lanjut ya. Selamat siang, Bunda.
2: Selamat siang juga, Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Kemana aja, Bunda?
2: Bunda tak masuk-masuk macam tadi. Ini dapat kesempatan ini.
0: Alhamdulillah.
2: Happy
0: udah
2: birthday ya buat RRI.
0: Happy birthday, RRI.
2: Ke-81.
0: Iya, Bunda. Udah tua juga kan rasanya. Ya, radionya saya masih baru.
2: Iya, Bunda mau udah tuwir emang.
0: Belum, Bunda masih lama itu.
2: Ya bedanya mah cuma 28 hari.
0: 28 hari.
2: Beda cuma 28 tahun, 28 hari. 28 tahun cuma bedanya.
0: Iya. Kirain 28 hari tadi tua juga Bunda ya. Aduh.
2: Iya. Kalau bisa kata Bang Ijol tadi tuh.
0: Benar.
2: Yang berdendang itu kalau bisa tambah waktunya.
0: Coba semoga nanti ada ini ya, apa usulannya itu bisa didengar karena biasanya setiap akhir tahun itu ada namanya evaluasi. Itu Bunda, nanti kita sampaikan ya.
2: Iya. Waktunya pendek kali, kadang-kadang mulai acara udah jam 9:30 baru mulai terima telepon.
0: Siap.
2: Kalau penggemarnya sejaga.
0: Betul sekali dari ini dari ujung Jabung.
2: Sampai durian
0: takut rajo. Bunda, Bunda insya Allah saya lagunya saya usahakan putar. Pengen dengar yang mana nih Bunda siang hari ini?
2: Lagu Bunda. Apa ya lagunya ya?
0: Apa tuh?
2: Lagu lantai udah diputar duluan tadi.
0: Engkaulah muara kasih.
2: Iya.
0: Dan saya.
2: Apa di lagunya dia bagus sih?
0: Mau anak band ada. Noah belum masuk tuh, belum naik. Seventeen belum, Demasif belum. Apalagi?
2: Boleh lah, didiam tunjukkan aja lah.
0: Boleh. Salam lah. Itu
2: lagi goreng pisang.
0: Aduh, mantap betul itu. Dibantu
2: goreng
0: dengan
2: pisang lagi bumbu.
0: Mantap.
2: Bumbu tekwan, Didi.
0: Mantap lah pokoknya, Bunda.
2: Bawang goreng bawang lagi, Di.
0: Mantap Bunda.
2: Aku harus tetap di dapur.
0: Mantap lah pokoknya Bunda. Salam Bunda.
2: Didi.
0: Saya. Iya, siap Bunda.
2: Siap. Makasih dia. Ya, Didi lah putarkan lagunya ya, Mas.
0: Siap.
2: Selalu pokoknya Bunda mama itu lah.
0: Oke, saya kasih dari Bunda siapa lah pokoknya.
2: Band, ya.
0: Anak band pokoknya ya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anak band ya.
2: Selas
0: lah. Siap, siap Bunda.
2: Pokoknya Bunda yang muter Didi, ya Didi milih.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda, terima kasih. Selamat aktivitas lagi Bunda ya. Bunda yang tidak ada istirahat bentar, bangun langsung lagi ya kan. Kita lanjutlah di belakang beliau nih, kita beri kesempatan. Bang.
1: Oi.
0: Lah, lajak. Waalaikumsalam. Lajak kok tidur, Bang?
1: Dari tadi.
0: Latih tidur benar lah Bang Kito.
1: Bang,
0: saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu besok Abang datang yo acaranya yo, jalan santai.
1: Acara apa?
0: Jalan santai lah Bang.
1: Iya, awak ada acara enggak?
0: Cukup tahu bela Bang. Eh.
1: Datang lah pergi.
0: Sudahlah.
1: Kedi keluarga Bang.
0: Sudahlah Bang, sudah saya. Saya tandoi Bang, sudahlah cukup tahu lah Bang.
1: Maju ya.
0: Mati kita sehat-sehat Bang ya.
1: Iya. Masih belum jodoh gitu.
0: Itulah Bang, yang cukup tahu lah pokoknya.
1: Kapan-kapan.
0: Iya.
1: Apa
0: lo tuh Bang?
1: Berjumpa lagi.
0: Boleh lah Bang, ucapan untuk ulang tahun kita
1: ucapannya,
0: nih RRI.
1: Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin, insyaallah.
1: Tetap di makin jaya di udara, semoga juga penggemarnya makin bertambah.
0: Amin.
1: Motivasinya juga.
0: Informasi.
1: Semoga penjajah semakin apa teh? Semakin mantap lah. Apalagi penyiar yang ke. Itulah.
0: Yalah.
1: Balak. Ikutlah.
0: Insyaallah lagunya ngikut memang.
1: Kita putar lagi lagu ini.
0: Iya, takut pula kita terputar Bang Meraju.
1: Iya, rutin lah. Kemana ya Bapak recording aning siang malam?
0: Siapa bilang saya kemarin ado?
1: Ate.
0: Kuping Abang tuh tidur.
1: sibuk selalu Bang.
0: Dek serius Bang, kemarin saya ada besok subuh Abang pokoknya Abang besok nelpon.
1: Awaknya indah.
0: Sabang tuh sambil nganu kaget tuh, tolonglah nganding saya tuh Bang.
1: Lagi mimpi indah.
0: Iya, mimpi indah dak tuh.
1: Iyalah,
0: alhamdulillah. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Kita tutup dulu untuk di siang hari ini pendengar. Anda yang sudah request lagu pop, terima kasih dan semoga kita bisa saling mengingatkan juga. Ini adalah salah satu juga masukan dari Anda. Itu adalah pengingat untuk RRI juga. Memang kalau untuk program terfokusnya itu lebih ke pusat, tapi nanti kita coba untuk berdialog, sharing juga dengan atasan kita di sini seperti apa. Harapannya ya memang lebih baik lagi, apalagi radio terestrial pengennya tetap menjangkau untuk pendengar kita. Anda yang memang di perbatasan di sana yang mungkin agak susah nih untuk memancar kita. Semoga lebih baik lagi. Mohon maaf waktunya sudah habis. Kak Delima di Tanjung Pinang. Jauh-jauh beliau ya. Terima kasih Kak Delima. Kita tutup dulu untuk lagu pop Indonesia di siang hari ini. Untuk Anda pendengar, jambi sore ini nanti ada Bang Adi. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: HP baru ya, Sa?
1: Ini. Iya, Mon. Lumayan untuk tambah. HP lama aku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama aku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Belajar Sumba, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Haryansyah dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: Bandar Lampung memperingati puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 80 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Agung Gazaldi.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan...
2: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas,

0: serta loyalitas terhadap lembaga. Perry berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Pilihan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain dalam pilihan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
0: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Triprasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Kabupaten Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyebatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, maksud kami.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arief Juliantoro melaporkan dari RRI. Sungai Liat.

0: status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
0: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
2: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dari Sungai Liat pendengar, berikut harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal ya gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempoh hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur gitu.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Mendengar masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan khususnya dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, zakat wakaf dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Diri yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sahih. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang hadir adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: dalam momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Senipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya, dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi, dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
2: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat kepada masyarakat.
1: Bagaimana harapan ke depannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
2: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua, agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Senipar, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhir kebersamaan kita di Warta Belja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal

0: kekeringan. Bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tak hanya tumbuhan yang akan mati, ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan pangan karena gagal panen. Jadi, bukan hanya faktor alam saja, manusia pun punya andil terhadap bencana kekeringan ini. Jika kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita sudah sangat rendah. Reboisasi menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi, bukan hanya mencegah tanah longsor, tapi juga mencegah kekeringan. Dengan gerakan menanam pohon di tanah gundul, lereng gunung, dan di lingkungan sekitar, air hujan tidak langsung terbuang lantaran rimbunnya pepohonan membuat akar pohon dapat menahan air. Memang tidak dapat langsung dirasakan saat ini, tapi akan dirasakan nanti oleh anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Dengan demikian, sekecil apapun yang ditanam akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, baik yang ada di kantor, baik yang ada di rumah, atau yang saat ini sedang ada di perjalanan, ya, salam bahagia untuk Anda. Dan tetap berhati-hati di perjalanan, terutama untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 4 sendiri dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, kalau bisa istirahat sejenak, ya. Jangan sampai karena ingin sampai tujuan ternyata malah berbeda arahnya, ya. Arah kemana? Ya udah bisa artikan sendiri. Karena itu tetap harus berhati-hati. Dan kita juga berharap di kebersamaan kita hari ini semuanya berjalan lancar, pekerjaan dimudahkan, dan tentunya kesehatan selalu terjaga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita, dan juga ada beberapa tips yang menarik untuk kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kadang hal-hal sederhana ini justru bisa membuat aktivitas kita menjadi jauh lebih mudah. Tidak perlu perubahan besar, ya, cukup kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, untuk Anda semua terkait tips yang akan coba saya hadirkan kali ini, mulai hari dengan rencana. Nah, ini dia, ya. Jadi buat rencana sederhana sebelum memulai aktivitas, karena tidak perlu membuat daftar yang panjang, cukup tentukan 3 hal utama yang ingin diselesaikan hari ini. Misalnya, menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian menghubungi keluarga, dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Dengan memiliki prioritas, kita tidak mudah merasa kewalahan karena tahu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan ingat, produktif bukan berarti harus mengerjakan semuanya sekaligus. Yang penting adalah tahu mana yang paling penting untuk kita. Dan juga yang berikut ini penting untuk kita ketahui atau perlu kita lakukan. Dan untuk semuanya yang jarang sekali minum air putih atau yang kadang suka ditunda-tunda padahal udah haus, nah ini perlu kita perhatikan. Minum air yang cukup. Jadi saat kita sibuk bekerja atau melakukan aktivitas, terkadang kita terlalu fokus sampai lupa minum. Ya, betul, ya. Padahal tubuh membutuhkan cairan agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi pendengar, coba biasakan menyediakan botol air minum di dekat tempat Anda beraktivitas, di atas meja mungkin. Nah, kelihatannya sepele, ya, tetapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membantu kita untuk lebih memperhatikan kebutuhan tubuh kita sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!

Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk Anda semua, Ri Pradana, maksudnya Ri Pradina ya, hadir dengan di sudut jendela, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, tadi di awal kita sudah membahas terkait mulai hari dengan rencana, penting ya. Kemudian jangan lupa minum air, dan kali ini rapikan barang setelah digunakan. Siapa nih yang suka menggunakan barang tapi malas merapikan? Ayo, siapa? Banyak ya. Nah, untuk Anda semuanya, siapa juga yang sering mencari kunci, dompet, charger, atau barang lainnya? Nah, kalau Anda salah satunya, mungkin sudah waktunya menerapkan satu kebiasaan sederhana. Apa itu? Yaitu kembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan. Misalnya, kunci selalu diletakkan di tempat yang sama, kemudian charger dikembalikan ke tempat penyimpanan, lalu dokumen penting disimpan dalam satu folder. Nah, dengan begitu, kita tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mencari barang yang lupa diletakkan di mana. Kemudian berikan waktu untuk diri sendiri. Ternyata kita perlu waktu untuk diri kita sendiri, bukan hanya mementingkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pendengar, hidup bukan hanya tentang pekerjaan dan kewajiban. Jadi sesibuk apapun kita, cobalah menyediakan waktu untuk diri sendiri. Bisa dengan membaca buku, kemudian mendengarkan musik, berjalan santai, berbincang bersama keluarga, atau sekadar duduk tenang menikmati secangkir minuman hangat. Tidak harus lama ya, yang penting kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat dan juga mengisi kembali energi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2020 digelar di satu negara.
3: RRI dengan esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad, terbit tahun 2019. What's So Wrong About Your Life adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menggeser pandangan kita terhadap ketidaksempurnaan dan kegagalan dalam hidup, serta mengilustrasikan bahwa ada kekuatan dalam menerima dan menghargai diri sendiri. Bab 1 mengulas mengenai memahami ketidaksempurnaan, mengajak pembaca untuk memahami bahwa hidup tidak selalu sempurna. Kita semua memiliki kelemahan, kegagalan, dan tantangan yang harus dihadapi. Melalui cerita inspiratif dan refleksi pribadi, penulis membantu pembaca untuk mengenali dan merangkul ketidaksempurnaan dalam hidup mereka. Bab 2 mengenai membangun rasa harga diri. Penulis menekankan pentingnya membangun rasa harga diri yang kuat. Pembaca diajak untuk menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan keunikan yang dimiliki, serta menghentikan perbandingan diri dengan orang lain. Dengan mengembangkan rasa harga diri yang positif, pembaca dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bab 3, menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan merupakan hal yang penting, namun seringkali sulit dicapai. Penulis membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan, dan juga diri sendiri. Dan pembaca diajak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam hidup mereka. Bab 4, menghadapi kegagalan dan juga rintangan. Kegagalan dan rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, di dalam bab ini, penulis mengajak pembaca untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan juga tumbuh. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan ketahanan mental dan strategi untuk menghadapi rintangan dengan bijaksana. Bab 5, mengenai menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan penekanan pentingnya menciptakan kehidupan yang bermakna. Penulis mengajak pembaca untuk menjalani hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Dan melalui inspirasi, saran praktis, juga contoh nyata, pembaca diarahkan untuk menemukan makna dalam setiap momen dan juga menghargai perjalanan hidup mereka. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang menghadirkan pandangan yang segar dan membangun keberanian dalam menghadapi ketidaksempurnaan hidup. Dengan cerita inspiratif dan pandangan yang bijak, buku ini akan mengajak pembaca untuk merenung, tumbuh, dan juga menghargai kehidupan mereka. Demikian esensi buku What's So Wrong About Your Life, karya Ardi Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 1,

Baik, untuk Anda semua di Kardila Suara Hatiku, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dan masih di FM 88,5 MHz, dan saya masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita ya. Dan kali ini, kurangi kebiasaan menunda, nanti saja. Ya, kalimat ini mungkin sering kita ucapkan, padahal pekerjaan yang ditunda hari ini bisa menjadi beban untuk hari berikutnya. Jadi kalau ada pekerjaan kecil yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit, cobalah kerjakan segera. Jangan menunggu sampai semuanya menumpuk ya. Jadi selesaikan sedikit demi sedikit sehingga pikiran juga terasa lebih ringan. Jadi pendengar, dari pembahasan kita hari ini, ternyata meningkatkan kualitas hidup tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, yaitu membuat prioritas, cukup minum, merapikan barang, kemudian menyediakan waktu untuk diri sendiri dan mengurangi kebiasaan menunda. Dan yang paling penting adalah konsisten, karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari pada akhirnya, ini bisa memberikan perubahan yang besar. Saya Nana akhirnya undur diri untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri serta orang-orang yang kita sayangi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Dan nanti di formasi 18.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tarhim dan beduk, serta azan maghrib pukul 18.08. Tetap bersama Pro Sotra di Jambi.

حي على الصلاة.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap.

Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tan. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.

kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.

operasional MPI dengan dasar yang ada pasti. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti 3+3 ya, harus berpikir seluas.

0: untuk mengisi kemarin.
1: Sementara owner studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2006 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyintan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
2: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI 81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2006 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya

81 Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Smart.

0: 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia 81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
1: Jadi selama terhubung perjalanan sampai usia 81 tahun, RRI sudah mengalami
0: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, Pengurus Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai

0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
3: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi sekarang yang sudah terjalin selama ini gratis, dapat terus dijaga online, dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
5: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana

0: SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
2: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
1: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, yang memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
5: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
8: We have, of course, the responsibility to...
9: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
7: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
10: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
11: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
10: In each year, how to achieve the target.
7: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
12: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
13: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
12: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
14: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terkendali, jauhlah dengan yang lain.
12: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
15: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
12: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga Yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap hari, ku mendengar suara ambulan tanpa henti. Setiap hari, ku melihat orang banyak berdatangan ke rumah sakit. Oh Tuhan, sampai kapan ini akan terus terjadi?

0: kami sekarang di rumah. Kedua orang tuaku terpapar COVID-19. Jadi kami melakukan isoman di rumah. Ayahku di kamar utama, sedangkan ibuku tidur di kamar tengah yang tak jauh dari kamar ayah. Kondisi seperti ini mengharuskan kami menjaga jarak. Sedangkan aku tidur di kamar atas. Dan hasil swabku pun negatif. Sedih rasanya melihat kedua orang tuaku terpapar COVID-19.
1: Pa, papa makan dulu ya. Sudah siang, Pa.

0: Aisyah pun menyuapi sang ayah yang sangat ia sayangi. Pada tahun ini, ayahnya berusia 70 tahun. Biasanya, ayahnya merayakan ulang tahun bersama keluarga besar di rumah. Namun, tahun ini berbeda. Ayahnya sudah sakit-sakitan karena penyempitan pembuluh darah ke jantung, paru-paru, dan terlebih lagi sekarang positif COVID-19. Dengan telaten, Aisyah menyuapi ayahnya dengan perlahan, dan setelah itu menggantikan baju sang ayah.
1: Pa, sekarang papa istirahat ya. Pakai oksigen lagi, jangan sampai lepas ya.

0: Ayahnya hanya dapat mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun karena sesak. Sudah 2 minggu Aisyah dan kakaknya mencari rumah sakit yang ada kamar kosong, namun nihil. Beginilah kondisi rumah sakit di Bandung. Semua penuh, UGD penuh. Bahkan banyak sekali pasien-pasien yang berserakan di lorong-lorong. Dan akhirnya kami pun menyerah dan tetap melaksanakan isoma di rumah.
1: Ma, papa sudah selesai makan dan sudah bersih. Mama mau makan buah?
2: Tidak usah, nak. Sekarang Aisyah istirahat saja. Kamu juga harus jaga kondisi. Jangan sampai kamu terpapar ya, nak.
1: Baik, Ma. Insya Allah, Allah melindungi aku. Mama penjuang COVID-19 juga harus tetap sembuh ya. Harus semangat. Dan aku juga pejuang negatif yang tentunya kudu wajib lebih kuat dan sehat.
0: Setiap hari Aisyah merawat kedua orang tuanya. Ia memilih resign dari pekerjaannya karena tidak ada lagi yang menjaga orang tuanya. Kakak-kakaknya sudah berkeluarga. Keesokan harinya, hal yang biasa dilakukan oleh Aisyah adalah mengecek kembali kesehatan ayah dan ibunya. Namun, kali ini ada hal yang membuat Aisyah tak dapat berkata-kata.
1: Pa, papa, bangun. Sudah siang ini.
0: Tidak ada jawaban sedikit pun dari sang ayah. Hingga akhirnya, Aisyah pun menggoyang-goyangkan tubuh ayahnya dan terlepaslah oksigen dari hidungnya.
1: Pa? Papa? Pa, bangun, pa. Pa, bangun, makan dulu, pa. Pa, bangun. Bangun, pa, bangun. Bangun, pa, bangun.
0: Sang ibu yang mendengar teriakan sang anak dari kamar utama, langsung sang ibu menerobos kamar dan ikut membangunkan suami tercintanya.
1: Pa, papa,

beberapa jam, kakak Aisyah datang dan tentunya membawa petugas COVID yang mengurus jenazah ayahnya, mulai dari penyemprotan hingga pemakaman.

0: Karena kondisi seperti ini membuat Mama Aisyah makin drop dan Mama pun sesak. Akhirnya kami pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mama hanya dapat menunggu dulu di UGD 3 hari. Setelah 3 hari, barulah mendapatkan ruangan.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, Mama dapat ruangan. Minimal bisa beristirahat dengan baik. Berharap ada keajaiban Mama bisa sembuh dari COVID-19. Ma? Ma? Gimana? Udah enak kan? Tidurnya gimana nih, Ma?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah, Mama sudah enakan. Semoga aja cepat bisa pulang ya.
1: Amin, Ma. Mama makan yang banyak ya, biar cepat sehat.
2: Kamu sendiri bagaimana, Nak? Apa kamu tidak capek?
1: Tidak, Ma. Oh iya, Ma. Kemarin juga aku diswab lagi. Hasilnya masih negatif, Ma. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tapi sekarang kamu jaga Mama di rumah sakit yang jelas-jelas banyak yang positif COVID. Apa kamu gak takut, Nak?
1: Ya, sebenarnya takut, Ma. Tapi, ya takut sih, Ma. Tapi tetap, aku melakukan prokes yang ketat. Dan tentunya juga imun jangan turun. Makan makanan yang sehat. Lihat Mama kayak gini aja udah seneng banget. Mama bisa istirahat, Mama bisa senyum. Makin aku semangat jadi pejuang negatif.
2: Anak Mama ini bisa aja. Ya sudah, Mama tidur lagi ya.
1: Baiklah, Mama.

0: Semakin hari, keadaan Mama semakin membaik. Namun, menjelang hari ke-10 di rumah sakit, ada yang berbeda. Pada saat itu, Aisyah sedang keluar rumah sakit untuk membeli makanan. Dan sesampainya di rumah sakit, Aisyah yang baru saja mau memasuki ruangan langsung dipanggil dokter.
1: Dek Aisyah.
2: Oh iya dok, maaf dok, tadi saya keluar dulu membeli makan. Gimana dok, apa ibu saya sudah bisa pulang? Karena beberapa hari ini kondisinya sudah mulai membaik dok.
3: Begini dek, kondisi ibu saat ini kondisinya perburukan. Sesak nafas memberat, kadar oksigen turun sampai 40%. Tapi karena di sini alat bantu nafas lebih lanjut yang dibutuhkan ibu terbatas dan semua terpakai, bantuan oksigen yang bisa diberikan hanya bisa sampai yang sekarang yang sudah diberikan saja. Selama sesak ini, ibu ada risiko henti jantung, henti nafas. Usaha terakhirnya dilakukan pompa jantung, namun harapannya kecil. Prosedur ini juga memiliki risiko ke ibunya, bisa menyebabkan patah tulang iga. Jika terjadi henti jantung, henti nafas pada ibu, apakah prosedur pompa jantung ini akan dilakukan? Atau dari keluarga mau didoakan saja untuk selanjutnya seperti dilakukan talkin?
2: Dok, tadi kan baik-baik saja dok. Ibu aku gak kenapa-napa dok.
3: Iya, sabar. Sabar dek, sabar.
2: Mama, jangan tinggalin Ade, Ma.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Ya, rompi pelampung di perairan Anyer dipastikan bukan milik kapal jurnalis. Polda Banten memastikan ini rompi pelampung yang ditemukan tim pencari perairan Anyer Selat Sunda bukan berasal dari kapal Arup Datu 1. Kapal ini juga sebelumnya membawa 5 jurnalis dan juga hingga kini masih dinyatakan hilang. Demikian disampaikan Kapolda Banten Irjen Hengki kepada wartawan Jumat 11 September 2026. Ia mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Sandi, pemilik kapal Arup Datu 1 dan juga Arup Datu 2. Hengki juga mengatakan tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap 8 orang yang berada dalam speedboat Arup Datu 1 sampai dengan hari ini. Hari keempat masih dilakukan searching dan juga maupun pemantauan langsung di sekitar TKP dengan pembagian beberapa sektor yang sudah ditentukan oleh Basarnas Provinsi dan sekarang masih berjalan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang rompi pelampung di perairan Anyer dipastikan bukan milik kapal jurnalis, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, kita kembali ke informasi berikut ini. Kapolri, stabilitas keamanan jadi syarat utama investasi. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan stabilitas keamanan menjadi syarat utama menjaga iklim investasi dan kondisi Kamtipmas yang terpelihara dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dunia usaha. Penegasan tersebut disampaikan dalam konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja, ini Metal Indonesia FSPMI di kawasan industri MM21 2100, kegiatan berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 11 September 2026. Menurut Listio Sigit, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena kekayaan sumber daya alam. Potensi tersebut juga didukung pasar domestik luas yang perlu diperkuat melalui kepastian hukum dan juga iklim usaha sehat. Dan juga kebutuhan menjaga keamanan, kata Kapolri, semakin penting ketika pemerintah terus mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strategis. Dan juga hilirisasi tersebut mencakup mineral, energi, dan pangan, hingga manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dan juga kebijakan itu diarahkan membuka kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat karena stabilitas keamanan diperlukan ini agar kegiatan investasi dan juga dapat berjalan dan juga industri dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca di rri.co.id tentang Kapolri, stabilitas keamanan jadi syarat utama investasi.

Sebaiknya kamu tahu. Angpau, amplop merah yang selalu hadir di tahun baru Imlek. Tapi tahukah kamu, di balik warna merahnya yang cerah ada filosofi yang mendalam. Merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan perlindungan dari hal-hal buruk. Saat kita memberi angpau, itu bukan hanya soal berbagi rezeki, tapi juga menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk penerimanya. Tradisi ini mengingatkan kita akan pentingnya berbagi, karena semakin banyak kita memberi dengan hati yang tulus, semakin besar pula keberkahan yang akan kembali kepada kita. Dan bagi yang menerima, angpau bukan cuma sekedar amplop berisi uang, itu adalah tanda cinta, restu, dan pengingat untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi, saat kamu menerima atau memberi angpau, jangan lupa untuk menyelipkan rasa syukur di dalamnya. Karena lebih dari tradisi, angpau adalah simbol kebahagiaan yang terus mengalir.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.

Ya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Informasi berikut ini. Diperkuat digitalisasi bansos, ini Menkom Digi, 50 juta masyarakat dapat akses bersamaan. Ya, Menteri Komunikasi dan juga Digital Menkom Digi ini Mutia Hafid mengatakan, pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial bansos ini secara nasional. Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional DEN. Untuk mencegah gangguan layanan dan juga memastikan keamanan data, Komdigi ini dikatakannya penyiapan stress test dan juga lead test. Hal ini diungkapkannya agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Ia juga menuturkan dalam penguatan akses portal digital ini bansos tersebut diproyeksikan menyasar 50 juta masyarakat. Bahkan diungkapkan Menkom Digi ini dalam mengakses portal digital bansos ini dapat diakses secara bersamaan. Menkom Digi menuturkan pihaknya menguji kemampuan sistem tersebut bersama Badan Cyber dan juga Sandi Negara BSSN dalam melakukan pengujian stress test dan juga load test ini berjalan dengan arahan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga pengujian kata Mutia tidak hanya mengukur kapasitas layanan portal digital bansos, tapi juga ditekankan Menkom Digi juga untuk memastikan keamanan sistem dan juga perlindungan data masyarakat. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kemenkes pastikan penanganan anak korban keracunan MBG optimal. Ini Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan juga memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Moharman ini mengatakan FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG dan juga penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani perawatan jalan di RSUP dan Adam Malik Medan. Aji menjelaskan FP sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta dan juga RSUD Kabupaten Karo kemudian dirujuk ke rumah sakit Aji Medan. Saat ini EP menjalani rawat jalan di RSUP Adam Malik Medan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Menurut Aji, EP telah ditangani 3 dokter spesialis sejak 31 Agustus 2026 dan juga memeriksa melibatkan dokter spesialis gastropatologi, neurologi dan juga kesehatan jiwa. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenkes, pastikan penanganan anak korban keracunan MBG optimal Anda dapat membaca di rri.co.id.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, kembali masih bersama di Ngusi dan Informasi. Ya, informasi berikutnya, Erick Thohir dorong olahraga jadi investasi, bukan beban negara. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan juga negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Ia juga menjelaskan investasi tersebut dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Dan juga Erick juga menyebut potensi ekonomi dari industri olahraga dan juga sport tourism sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Ia juga mengatakan pemerintah saat ini masih mengumpulkan data untuk menghitung dampak ekonomi dan juga investasi dari sektor olahraga secara lebih akurat. Menurut Erick, ini perhitungan tersebut membutuhkan keterbukaan data dari seluruh pihak agar dapat disatukan dalam satu basis data. Erick menegaskan pengembangan industri olahraga juga terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Kemenpora, kata dia, tidak ingin mengambil keuntungan dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan olahraga yang dikembangkan pemerintah. Ya, melalui Indonesia Sport Summit, ini Kemenpora juga memperkenalkan Sport Indonesia sebagai agregator, sebagai informasi olahraga dan juga platform tersebut diarahkan untuk mempertemukan potensi sport industri dan juga sport tourism dengan berbagai fasilitas serta event olahraga Indonesia. Dan juga Erick berharap pendekatan tersebut dapat membuat olahraga tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran negara, namun dapat dikembang menjadi sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus dukungan prestasi olahraga nasional. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.

0: Lanjut.
1: Kesalahan masa lalu. Udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan. Hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
0: Wah, bener juga ya.
1: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
2: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
1: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita semalam malam hari ini. Ya, jumpa kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita membahas tentang filosofi ulang tahun. Terutama ulang tahun kantor atau juga perusahaan adalah momentum refleksi, rasa syukur dan juga pembaruan komitmen bersama untuk tumbuh lebih baik. Makna dan juga filosofi utama refleksi perjalanan menengok kembali tantangan, pencapaian dan juga pelajaran yang telah dilalui bersama selama setahun atau sekian tahun kebelakang. Serta juga apresiasi bersama menghargai kerja keras seluruh elemen dalam organisasi mulai dari pimpinan hingga staf yang menjadi penggerak kemajuan. Serta juga penguatan solidaritas, membangun rasa memiliki sign of belonging dan juga kebersamaan sebagai keluarga besar di tempat kerja. Serta juga pembaruan visi menjadikan pertambahannya usia ini sebagai titik awal untuk menetapkan target baru, inovasi dan juga semangat adaptasi di masa depan. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, apakah kamu pernah merayakan ulang tahun gitu ya? Dan tentunya buat Anda yang tentunya gabung bersama di teleponnya di 08116707850 di malam hari ini. Ya, bakal diterima di teleponnya. Halo, malam. Halo. Halo malam. Malam juga dengan siapa di mana nih? Bang Yoga ya? Oke, Bang Yoga apa kabar malam hari ini Bang Yoga? Alhamdulillah. Lagi ngapain malam hari ini? Baring-baring, nyantai gitu ya. Iya. Oke, Bang Yoga, kalau Bang Yoga pernah merayakan ulang tahun Bang Yoga? Atau biasa-biasa aja gitu. Biasa aja. Belum pernah gitu ya. Iya. Bulan duo. Oh iya. Anak yang dirayakan gitu. Kalau kita dulu kan jarang-jarang mau bikin acara ulang tahun gitu ya. Kadang lupa juga tanggal lahir aja lupa gitu kan. Anak aja lah ini. Iya. Atau juga pernah merayakan ulang tahun pernikahan gitu ya. Dengan istri dan anak gitu ya. Oke deh Bang Yoga, lagunya Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, ada Baby Romeo dengan Rita Wendy. Ini dengan lagu tentang cinta. Ada juga Idola, ada Kisah Kita. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih? Salam buat siapa aja nih? Belum, baru telepon ini pertama. Iya. Iya, karena malam hari ini tuh banyak agenda acara nih di Telana ini. Dengar gak nih suara-suaranya? Iya, karena hari ini ulang tahun RRI gitu ya. Iya, mau... Oke, bukan Bang Adi-nya, RRI-nya gitu ya. Kalau Bang Adi bulan Juni. Bulan 2 gitu ya. Iya. Oke deh. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ini siap gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
Ya. Terus. Iya, karena ada acara di luar, ada barongsai tadi, ada juga ini acara apa nih? Iya,

0: Okay. Abah doyok. Iya deh. Siap. Oke, buat semua-semuanya gitu ya. Oke. Amin ya rabbal alamin. Iya deh. Yo. Oke, siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya kembali gitu ya. Oke, Bang Adi terima. Halo, malam. Halo. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, Bang Adi terima. Iya, halo malam. Halo malam. Halo Bang Bohri. Halo. Halo malam.
1: Halo malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Adi, apa kabar Bang
0: Adi? Alhamdulillah baik, sehat juga. Hujan di sana dak belum?
1: Belum hari.
0: Belum ado. Kalau di Siko sore kemarin hujan. Sudah itu mendalu hujan hari ko.
1: Di Marabungo ya hujan.
0: Marabungo hujan ya? Iyo. Nampaknya hujannya hujan lokal.
1: Iya, kami belum ada Bang
0: Adi. Iya. Oke deh. Malam hari ini kebetulan RRI ulang tahun. Apa yang ada ucapan kah atau bagaimana nih Bang Bohri?
1: Ya, semoga Pro 1 Jambi semakin jaya juga Bang Adi ya.
0: Amin. Iya deh.
1: Semoga jangkauan tadi apa lagi Bang Adi ya.
0: Semakin luas gitu ya.
1: Semakin luas Bang
0: Adi. Oke, siap. Iya. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada ini Idola.
1: Ya,
0: sudah itu ada juga Tentang Cinta, ada Kisah Kita.
1: Kisah kita ya, jadi.
0: Kisah Kita, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Suara Bayoga itu sudah keluar di radio tadi.
0: Oh, sudah keluar ya di radio tadi ya?
1: Kalau
0: suara aku ini
1: keluar di
0: Oh gitu ya, iya. Karena tadi itu lain masuk double tadi.
1: Oh iya, itu banyak dia.
0: Iya.
1: Salam untuk dia.
0: Oke.
1: Ya, salam untuk Bang Ramelan, Baru Di, Mas Simon, Wauti, Nade Indra, Ajeng, Pero, dan dari juga Mak Cintanya juga. Tuh Pak Dinya juga, Bang Bujang. Ya. Sahabat Tendo juga, untuk Bang Yoga tadi, itu Kadir TN juga, Kang Sule, Bang Juli juga.
0: Oke.
1: Okay. Semua dia,
0: semua
1: sama
0: semuanya.
1: Oke,
0: okay, siap.
1: Terus jalan doang tadi, semoga set baru suara kamu dia.
0: Yo, sama-sama.
1: Ya, terima kasih tadi.
0: Yo.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo malam.
2: Halo malam, baru kena Bang, saya gak kena Bang diangkat Bang.
0: Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Putra Banten Bang Adi.
0: Putra Banten, apa kabar Bang?
2: Baik Bang, gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
2: Rame Bang acara RRI.
0: Wah bukan lagi gitu, rame banget asli. Karena banyak kuliner-kulinernya, makan-makanan gitu kan.
2: Nah itulah Bang yang meramaikan tuh Bang, makan tadi.
0: Iya. Apalagi kalau ada makan gratis, rame lah kita gitu ya.
2: Oh, tambah.
0: Iya. Oke, okay. Malam hari ini kita ulang tahun
2: RRI, ya?
0: Ya, ulang tahun RRI.
2: Iya, selamat ulang tahun RRI ya. Yang ke 81, mudahan terus mengudara ya.
0: Siap.
2: Bisa memberi berita yang akurat kan?
0: Iya deh.
2: Karena RRI juga kita bisa makan enak Bang.
0: Wah iya asik gitu ya.
2: Iya, zaman dulu kan ada kapal aja berlari, ada takutan.
0: Iya.
2: Kita tinggal ngisi aja kan. Rame sekali itu baru kenal.
0: Rame nih.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya
2: ya, pokoknya tadi lagunya Persada Idola ya, Bang.
0: Iya, Idola.
2: Nah, itu aja Bang, Idola aja deh, Bang.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya, tadi untuk Bu Hori ya.
0: Iya.
2: Tadi yang enggak kedengaran tadi siapa, enggak kedengar tadi yang pertama.
0: Iya.
2: Oh, itu kayak habis itu Bang Juli, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Amarkan juga. Bang Gigi, Kadir CS, untuk Naila, Sinta, Ajeng, Peru. Untuk semua aja deh Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Hati-hati Bang Adi.
0: Yo.
2: Kalau pulang tuh.
0: Siap.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, malam.
1: Selamat malam, Bang Adi.
0: Malam juga, Bang Andi Cakrawinata. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ulang tahun ya.
0: Iya nih.
1: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI. Dari Pro 1 buat semuanya lah. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro Indonesia.
0: Siap.
1: Buat angkasawan, angkasawati. Semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Dari udara tetap di udara.
0: Siap.
1: Semoga programnya ke depan semakin baik. Semakin akurat. Makin mantap. Yang belum ada diadakan, yang sudah ada diperbaiki. Itu harapan kita semua. Semoga yang positif-positif saja. Ya, buat Bang Hadi sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Semoga rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Request
1: lagu apa lagunya Bang Hadi?
0: Lagunya ada 3 lagu yang akan diputar. Ini ada Takkan Ada Cinta Yang Lain, Kisah Kita, ada Idola. Lagu mana yang mau diputar dulu nih?
1: Kisah Kita.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Salam ya.
0: Yo, salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama buat Nona Dikaku yang ada Ternate. Kalau lagi monitor, sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, panjang umur berrezeki, bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Bang Yuli, Dina, Cinta, Kak Anita, Vero, Ajeng, Bang Amarkan, Kak DCS, Bang Yuli, Putra Banten, Bang Ajeng, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bu Jamila, buat semua saja.
0: Buat semuanya. Oke.
1: Siap. Terima kasih Bang Adi. Selamat malam.
0: Malam juga. Ya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Iya. Halo malam. Halo.
1: Malam juga. Halo. Memori lewat aku.
0: Iya, apa kabar Nenek Yasmin?
1: Iya, saya kabar baik, alhamdulillah.
0: Udah
1: baru tidur, bangun.
0: Yo.
1: Iya, ini Bang Adi apa Bang Diman nih?
0: Bang Adi.
1: Oh, Bang Adi, apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat lah. Macam mana Nenek, sehat lah Nek?
1: Amin.
0: Ya? Nenek sehat lah.
1: Nenek sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah kalau macam tu. Ya tak? Yang penting kita sehat. Ya tak ya?
1: Ya, betul sehat itu. Pertama sehat itulah. Yang kedua baru duit.
0: Ayo. Kalau sehat tambah dengan duit, nah kita bisa ke mana-mana. Ya tak?
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Lagu masih bisa Bang Diman. Bang Adi.
0: Lagu bisa. Kita lagi ulang tahun. Nanti nak ngucap ulang tahun tak?
1: Oh, orang aja mengucapkan ulang tahun buat RRI yang ke 81. Sekali udara tetap di udara.
0: Amin.
1: Semoga penyiarnya sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Lagu ulang tahun. Lagu ulang tahun lah dari
0: Lagunya itu lah di format. Ada bunga di tepi jalan, ada langit tujuh bidadari, ada denganmu akhir cerita, ada I Lady with the Broken.
1: Langit ketujuh, langit apa tadi?
0: Langit tujuh bidadari.
1: Langit tujuh bidadari aja.
0: Ayo siap. Yo, lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat Bang Adi lah yang begitu. Sebab malam sama petugas sehat selalu. Bapak Abda Yusuf, Bapak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Ita, Mbak siapa lagi ya, buat Bu Marti, Bapak Kodir, Bunda Fira, Bang JJ, Bang Wari, Mas Uri, buat Bang Andi, buat Kang Ujang, buat siapa lagi ya, Mbak buat semua aja lah.
0: Buat semua-semuanya. Oke.
1: Sampai terakhir. Ayo, Bapak Ngaji, makasih.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Yasmin yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850.

Ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Ya, saya tahu penuh inovasi, kerja keras dan juga pencapaian luar biasa. Semoga terus berkembang, menginspirasi dan juga menjadi rumah bagi talenta-talenta hebat. Ya, ada Bang JJ, apa kabar malam hari ini juga Bang Buhori tadi udah gabung juga gitu ya bersama kita. Bang Abdullah, apa kabarnya juga? Mudah-mudahan sehat gitu ya. Bang Ramlan di Tunas Mudo juga, apa kabarnya malam hari ini? Malam besok kita karaoke gitu ya. Anita Sungai Toman juga, malam besok karaoke kita. Lanjut gitu ya. Ya, nantinya setiap tahun adalah babak baru dalam kisah sukses kita semua, terutama RRI. Terima kasih telah menjadi tempat berkembang, berinovasi, dan juga berkarya. Mari terus melangkah bersama ke depan.

Tia, juga ada Ibu Aisyah, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan lagi monitor gitu ya, atau hujan di sana gitu ya. Karena tadi mendalu sore hujan lebat gitu ya, lumayan hujannya. Membasahi bumi pertiwi. Ya, sukses tidak hanya diukur dari waktu, tapi dari pencapaian. Semoga RRI terus menjadi tempat yang penuh dengan inspirasi, inovasi, dan rumah kita, rumah rakyat Indonesia.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, Ropit bertambah, kepercayaan terjaga. Selamat ulang tahun semuanya. Terus menjadi mitra kita semua, andal membantu banyak orang mencapai kesejahteraan dan juga menambah inovasi dan juga ilmu pengetahuan untuk kita semua.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, kembali Bang Adi, nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850 di malam hari ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak Jainal. Alhamdulillah baik sehat. Gimana Pak Jainal di Sungai Gelam?
1: Iya, di Sungai Gelam.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak membaik cuacanya nih.
0: Alhamdulillah gitu ya. Hujan sudah belum?
1: Ada sepintas tadi.
0: Sepintas tadi gitu.
1: Sekitar jam
0: berapa menit? Berapa menit hujannya?
1: Kurang lebih 10 menit.
0: 10 menit lumayan juga gitu ya.
1: Lumayan lah. Bapak juga kan aspal tuh
0: Bapak. Lumayan juga banjir juga gitu ya kalau hujannya deras gitu kan.
1: Iya, yang di Arab tuh ya agak lumayan sedikit, ya agak lama sedikit kan. Ya. Tumbuh-tumbuhan tuh biar seger gitu.
0: Iya, malam kemarin di Kota Jambi itu sore ya, hujan juga lebat. Alhamdulillah paginya itu langsung nampak hijau-hijau juga daun gitu, senang gitu kan.
1: Ya dapat informasi lah dari RRI itu dengar berita kan.
0: Iya.
1: Kota Jambi, alhamdulillah mudah-mudahan kita mau Jambi juga terbagi.
0: Iya.
1: Dapatlah kiriman.
0: Kemarin di Bendalu gitu kan hujan juga. Malam ini di Bendalu hujan juga.
1: Malam ini ya?
0: Iya.
1: Oh, iya. Alhamdulillah.
0: Ada setengah jam katanya. Wah alhamdulillah kalau setengah jam gitu.
1: Lumayan kan? Kalau
0: lumayan.
1: Setengah jam.
0: Iya. Oke. Okay.
1: 10 menit lah kurang lebih tadi agak deras tapi.
0: Agak deras tapi gitu ya. Iya, iya. Lumayan lah basahi bumi, langsung kering tapi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Jainal, kita kebetulan hari ini ulang tahun RRI. Mungkin ada yang ingin diucapin buat RRI.
1: Oh, pas ulang tahun ya?
0: Mm-hmm.
1: RRI ulang tahun yang keberapa nih?
0: Ke-81.
1: 81. Ya kasih pantun aja lah.
0: Ah, pantunnya apa tuh?
1: Boleh. Oke. Untuk RRI terus ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Jepung ke Bandar Cina. Singgah sebentar di Kota Jambi.
0: Siap.
1: Selamat ulang tahun untuk semua, terutama Pro 1 RRI Jambi.
0: Okay.
1: Semoga semakin di hati.
0: Iya. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Asik. Selamat ulang tahun dan jaya selalu buat RRI. Semoga panjang umur dan semakin tekun gitu ya.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Ikan cepat dalam perigi, kain basah di atas pagar. Semoga mantap makin RRI, jaya selalu semua untuk penyiar. Oke.
0: Iya, buah mangga buahku ini jatuh di butir di dekat sumur. Selamat ulang tahun untuk RRI hari ini. Makin tua tapi tetap berumur gitu ya.
1: Mantap. Terima kasih Bang Adi.
0: Iya.
1: Berbalas pantun kita.
0: Berbalas pantun malam hari ini buatnya ya.
1: Oke.
0: Ya deh. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Tolonglah, ada Bila Tiba Saatnya, Indahnya Cinta, ada Selepas Kau Pergi, ada Status Palsu.
1: Bila Tiba Saatnya itu dari siapa? Nih?
0: Bila Tiba Saatnya Tere. Tere.
1: Oh ya oke, itu coba.
0: Oke, siap. Enak. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, buat semua penyiar RRI terutama. Selamat ulang tahun untuk RRI-nya dan siap. Juga untuk para penggemar semua band RRI.
0: Oke.
1: Okay. Semoga yang lagi beristirahat dengan keindahan malam yang dilewati.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan untuk kita, terutama untuk Bang Adi.
0: Iya.
1: Semoga sehat dan semangat selalu dalam memberikan informasi dan edukasi untuk RRI dan untuk kita umum.
0: Amin.
1: Oke. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal yang sudah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di belakang Pak Zainal, silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Halo, malam.
2: Halo, malam.
0: Malam juga, apa kabar Mama Tia?
2: Elok lah Bang.
0: Elok lah, kabar baik lah. Laut deh hujan sana dah?
2: lagi mulai beda geluduk, Bang.
0: Oh, gitu ya. Ada geluduknya, ya?
2: Aduh, ini lampu mati nih barusan.
0: Oh, kalau di Siko ada geluduk-geluduknya. Tahu-tahu hujan itu jatuh. Iya,
2: malah. Iya, gitu ya, geluduk. Hujan itu kapan-kapan.
0: Kapan-kapan. Bunyinya adalah, ya lah, ya?
2: Bunyinya adalah.
0: Iya, berarti kalau ada geluduk itu ada awan, ya? Nak hujan, ya lah?
2: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Ayo.
2: Kamu cuma mau kita adobe.
0: Yo. Ayolah, malam hari kau ulang tahun RRI. Ada yang nak disampaikan tak?
2: Yo, semoga jaya selalu lah.
0: Amin.
2: Yeah. Semoga selalu menghiburkan para penggemar-penggemarnya. Ya, semoga ya kita yang tercapai kan.
0: Amin ya Rabbal Amin. Ayolah, lagunya lah bakal disiapkan nih. Tolonglah Indahnya Cinta, ada Selepas Kau Pergi, Status Palsu, Indah Ku Ingat Dirimu, ada Sampai Nanti, ada Pujaan Hati.
2: Coba Indahnya Cinta tuh, Bang.
0: Indahnya Cinta, Anang dan Krisdayanti. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya buat Abang yang malam deh. Tugas, pulang hati. Pokoknya udah masuk dari malam dari menit dong.
0: Ayo.
2: Lalu. Ya. Lampu mati pula kok.
0: Lampu mati. Iya, mudah-mudahan cepat
2: hidup. Iya, mati ini ya. Iya, mudah-mudahan lah.
0: Ayolah.
2: Ya, Pak Galo, ya, Bang. Salam.
0: Yo, siap.
2: Ya, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Tia tadi yang udah gabung juga ya, gitu ya, malam hari ini. Bang Adi terima, halo.
3: Halo, salam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
3: Kesempatan namanya sama.
0: Oh iya, namanya sama gitu ya. Namanya cuman pakai S gitu ya.
3: Iya.
0: Iya. Gimana kabar, sehat, baik?
3: Alhamdulillah, amin, baik, sehat walafiat.
0: Iya, kebetulan ya, ini kebetulan. Apa ya, baru yang pertama masuk sama Bang Adi ya?
3: Iya. Kalau di Mutiara Pagi, insya Allah tiap pagi, tapi kan ya kalau memang ketepatan saya kurang tahu, saya itu karena ini kemarin dengan Mas Firman pernah juga masuk
0: gitu ya.
3: Ini
0: ya.
3: Memang sengaja nih, dengan namanya sama ini.
0: Adi sama Adi duduk di kayu runcing gitu ya.
3: Ya?
0: Kalau dulu tuh ada Adi sama Adi duduk di kayu runcing. Apa kerja Adi? Wah, itu enggak usah disebutin gitu ya. Iya. Oke. Gimana? Ada kabut asap juga di sana kah?
3: Mau mengucapkan selamat hari RRI yang ke 81. Mudah-mudahan ke depannya makin sukses, makin jaya, selalu saya di udara maksudnya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap.
3: Termasuknya ini alat apa ya untuk mempersatukan Indonesia ini kan termasuk ikut berjuang
0: RRI
3: ini.
0: Oh iya.
3: Iya. Ya kalau lagunya tadi apa tadi?
0: Lagunya ada Tolonglah Lepaskan Kau Pergi, ada juga Status Palsu, Indah Ku Ingat Dirimu, ada Sampai Nanti, Pujian Hati, ada juga Bila Saja.
3: Pujian hati.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Salamnya tadi yang baru turun tadi, Mbak, siapa
0: sih? Hah? Yang turun tadi?
3: Yang baru turun.
0: Yang turun tadi ada Mama Tia.
3: Salam sapanya pertama buat Mas Adi, nanda sehat selalu keluarga Mas ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mama Tia, buat Bang DJ,
0: siap.
3: Buat Bang Ujang, buat Mbak Anita,
0: oke.
3: Okay. Buat Mbak Vero, buat Mbak Aceh, buat Bang dapat Bang Juli.
0: Siap.
3: Buat siapa ya? Ya buat semuanya Mas. Ya,
0: oke.
3: Okay. Saya lupa ingat. Saya jarang ikutan masalahnya, lagu pop saya nggak bisa, judulnya nggak ngerti, tapi cuma saya ini pupung ingat ya tadi hari ulang tahun RRI gitu loh.
0: Saya
3: tempuh ketepatan Mas Adi yang tugas sama nih.
0: Kalau mau karaoke lagu pop malam besok gitu ya.
3: Enggak bisa sih.
0: Enggak apa-apa, kita duet-duet aja gitu biar bisa gitu kan. Iya deh.
3: Terima kasih Mas ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Ya. Okay. Semoga kita selalu sehat Mas ya.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bakal diterima kembali. Ada Amar di Bakung. Halo.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
4: Baiklah.
0: Ah, lagi ngapo? Oh.
4: Hah?
0: Lagi ngapoi?
4: Ya, selagi kipas-kipas panas.
0: Ah, dah ada nak ke sini dah.
4: Hujan ni kok dikit mana?
0: Tanggung. Hujan berapa menit?
4: Hah?
0: Berapa menit hujan ni?
4: Paling kita 5 menit.
0: 5 menit, hujan jalan gitu deh, melintas deh.
4: Aduh.
0: Tapi jadilah, ada kok bernapas rumput-rumput tuh, ya kan?
4: Iya.
0: Iya, kok dah.
4: Rumputnya jadi jadi apa, jadi nyongah deh.
0: Iya, kering rontang, apa dah, ada dikit jadilah, ya kan?
4: Bila, kata hujan deras lah.
0: Iya.
4: Tidak.
0: Okay.
4: Masih panas kok lagi, Bang Adi.
0: Ayo.
4: Iya.
0: Nah, iyalah.
4: Tapi hati pikiran adem lah.
0: Yo, malam hari kok kebetulan hari ulang tahun RRI. Ada nak disampaikan? Sama kita situ. Ulang tahun RRI.
4: Semoga selalu RRI selalu di udara. Mm-hmm. Selalu jaya juga.
0: Amin.
4: Selalu di udara tetap di udara. Semoga penyiarnya makin sukses aja.
0: Amin. Ya Rabbal Amin.
4: Semoga juga kedepannya lebih baik. Nah, itu aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
4: Lagunya?
0: Lagunya ada 3 lagu nih yang udah siap diputar. Ada Bila Tiba Saatnya, ada Pujian Hati, ada Indahnya Cinta. Gimana? Oh, ya. Itu aja. Lagu mana yang mau diputar dulu nih?
4: Pria keempat ya?
0: Iya.
4: Ulang Bang Adi?
0: Ada Bila Tiba Saatnya, ada Pujian Hati, ada Indahnya Cinta.
4: Pujian Hati aja Bang Adi.
0: Pujian Hati, oke deh.
4: Ya, salam-salam ya.
0: Oke.
4: Salamnya Bang Adi, maksiam kayak selalu. Besok jalan santai ya Bang Adi.
0: Yo, datang sih kau dah.
4: Nggak ikut Bang Adi?
0: Ngapu udah ikut.
4: Ada acara keluarga Yasinan.
0: Oh, saya ada juga acara keluarga, tapi biarlah ikut lah. Ya tak?
4: Gimana kalau pulangnya ini capek, gimana lah?
0: Yo.
4: Iya. Ayah. Apa Bang Adi jadi apanya situ?
0: Di mana? Nah, kebetulan.
4: Jadi apanya Bang Adi?
0: Kalau ponakan tuh di bawah RRI kok ada acara besok tuh kan?
4: Iya.
0: Iya.
4: Dak di RRI besok jadi apanya di situ di Jalan Santai?
0: Kalau Bang Adi besok jadi ini anggota jalannya.
4: Oh, kayak bukan kemarin lagi jadi apa tuh?
0: Ah, jadi apa pengarah jadi acara?
4: Apa namanya, ya?
0: Pengarahnya.
4: Yo.
0: Ada.
4: Enggak ya?
0: Enggak, nampaknya.
4: Ya waknya baru di malam beli micap baru juga. Banyak bakti upah jaga juga barusan siapa?
0: Bagusan kok, ada tadi itu Bang Adi Saputra tadi.
4: Oh, apa? Bang?
0: Adi Saputra dari Pulau...
4: Adi Saputra?
0: Yo, Pulau Kijang.
4: Oh, mirip Bang Adi namanya?
0: Yo, cuma beda SW. Yo, Adi Putra
4: lah. Banyak kilusli juga. Buatnya siapa lagi? Pak Al-Bukhari juga, Anita Bina juga, Ibu Yani. Kemana Ibu Yani ya?
0: Iya, udah lama udah masuk.
4: Iya. Buatnya Pero juga, buatnya Bunda Imiati juga, buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Ibu Farida juga, Pak Adi Cakrawinata, Bang Jo, Putra Banten, semuanya aja lah ya.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu penelpon lagi nih sebelum Adi putar lagunya gitu ya. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam kau?
5: Alhamdulillah, elok lah.
0: Elok lah. Ya. Apa hujan di sana dak?
5: Tadi ada lah hujan Bang Adi sebentar.
0: Sebentar, berapa menit hujan nih?
5: Ini ada kali 5 menit tu kali luar.
0: Nah, tapi ada lah, minimal ada bau air hujan, ya tak?
5: No, dari sore itu memang udah gerimis-gerimis.
0: Oh, gitu ya.
5: Dari malam ini lah sebentar hujan.
0: Iya.
5: lewat cuman ya Bang Adi bisa lewat.
0: Apa
5: kabar Bang Adi?
0: Kabar baik, sehat lah juga.
5: Katanya.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Itulah yang utama tuh sehat lah itu Bang.
0: Iya, malam besok jangan lupa gitu, karaoke gitu.
5: Oh iya dah, malam besok Abang yang bawa.
0: Insya Allah Abang. Insya Allah.
5: Oh,
0: duet, cari lagu itu duet, ya tak?
5: Ayo. Lagi yang agak aku tidak.
0: Yo.
5: Iyalah, begini tu carilah lagu duet yang apa yang elok.
0: Oke, okay, siap.
5: Apa kita malam ni temanya ulang tahun RRI.
0: Ulang tahun RRI, apa nak di apa sampaikan?
5: Iyalah, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke 81. Semoga tetap jaya di udara. Semoga ke depannya lebih lupa lagi. Pokoknya program-programnya sama elo, sama lagi dan berita-berita juga. Laminya Bang?
0: Lame Ziko, aku jalan Ziko.
5: Besok ada jalan santai katanya tak?
0: Yo.
5: Iyalah.
0: Oke.
5: Okay. Iyalah pokoknya sekali di udara tetap di udara lah pokoknya buat RRI. Terus penyiar-penyiarnya juga semua semoga sehat lah semuanya.
0: Amin ya, yo, bang, yo. Amin yo.
5: Iyalah, apalagi ya Bang?
0: Lagunya. Lagunya ikutan nambahnya.
5: Oh ikutan deh, oh ikutan yo. Itu tadi Bang Adi jadi pujaan yo, hati ya.
0: Pujaan hati lah.
5: Sama ada yang kembar nih sama dengan apa?
0: Ayo, Adi sama Adi duduk di kayu runcing. Ya kan? Jangan disebut panjang-panjang.
5: Jangan disebut. Ayolah buat Bang Adi, saya selalu lah Bang ya.
0: Oke.
5: Okay. Selalu buat Bang Adi. Kesehatan, nanti pulangnya hati-hati di jalan, Bang.
0: Ayo, ayo.
5: Adalah pokoknya buat tadi Amar juga ya, pokoknya yang semualah yang sudah gabung sama Matia juga tadi. Salam sehat ya langsung gitu. Oke Bang ya.
0: Oke, siap.
5: Oke, makasih ya Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana berada kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Mau kemana?
2: Nongkrong dong.
1: Nongkrong? Jam segini?
2: Gak apa-apa dong, anak cowok ini udah biasa begadang.
1: Mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
2: Kamu ini, emang kenapa kalau gak begadang?
1: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang, daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
2: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
1: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya dipotong.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, di malam hari ini di Ruang Rindu, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu di Sabarat, Bang Adi juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tentunya tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Kepercayaan kita semua adalah aset terbesar kita. Mari terus bekerja keras dan menjadi kebanggaan untuk semua para pendengar kita. Ya, siaran semakin berkualitas dan juga semakin menarik, dan happy birthday buat RRI. Semoga semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita sebarkan lewat radio yang kita cintai. Dan masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan buat Anda yang beranjak pembaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali, seperti api kompor rumah Anda, listrik, air, dan sebagainya dalam kondisi aman. Dan mudah-mudahan tidur malam hari ini Anda akan menjadi tidur yang berkualitas, dan mimpi indah selalu menyertaimu. Kembali esok hari, terbangun dengan semangat baru, menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi FM 88,5 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan pembacaan surah suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133 yang akan disampaikan oleh Hasnawati.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Ayat itu ditujukan kepada umat.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Rekan-rekan pun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ada yang menggunakan juga radio terestrialnya di 88,5 MHz yang mendengarkan juga melalui stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Alhamdulillah untuk Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan di ujung telepon juga kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Untuk Anda pendengar, nanti kami persilakan yang ingin bertanya seputar tema di line telepon atau WA 0811-6707-8850. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum wabarakatuh, Bang Dirman.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini ada Ustazah Asmalia Ahmad SE, dan beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kota Jambi. Kita di pagi hari ini Ustazah mengangkat tema tentang kiat menjaga harmoni dalam bertetangga. Nah, boleh dulu untuk sebagai pengantarnya, silakan Ustazah.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa RRI yang saya hormati, dan juga tak lupa host kita Mutiara Pagi hari ini, Abang Dirman. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, insyaAllah.
1: Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini terasa lebih agak segar ya.
0: Ya,
1: karena
0: alhamdulillah.
1: Malam tadi ada beberapa titik di Kota Jambi yang sudah turun hujan. Walaupun di tempat saya belum. Tapi insyaAllah ini semua mudah menjadi berkah bagi kita semua.
0: Amin, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salawat serta salam kita junjungkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul Anbiya, yang pada bulan ini Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran beliau. Tapi semoga tidak hanya memperingati hari kelahiran beliau saja, tetapi kita juga menjadikan beliau suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita, keluarga kita, mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, para pemirsa RRI yang berbahagia, seperti dikatakan tadi oleh host kita, pagi ini kita akan membahas tentang kiat menjaga harmoni dalam bertetangga. Apa itu kiatnya ya? Tentunya kita hidup berada pada lingkungan yang itu ada tetangga di sana. Di kanan, kiri, depan, belakang, ya. Ada enggak ya di sini yang tetangganya jauh-jauh ya?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi rasanya kalau untuk saat ini paling jauh berapa meter ya? Sekitar 2 atau 3 meter ya.
0: Iya.
1: Tidak terlalu jauh ya, gitu ya. Merujuk kepada kitab Riyadus Solihin bab adab bertetangga, di antaranya disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa di sini hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua, termasuk kepada juga tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Dan juga di sini disebutkan bagaimana juga kita harus berbuat baik kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, nanti kita akan juga membahas bagaimana sikap kita kepada pembantu tetangga kita, gitu ya, nanti. Nah, jadi pada hakikatnya di sini adalah berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dari hadis yang lain disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzarin, idza tabakhta marqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahhadat jiranaka." Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Nah, para pemirsa RRI, kira-kira kalau kita artikan secara letterlek ya hadis ini, dan kita ingat-ingat, pernahkah kita memberikan tetangga kita hanya kuah saja? Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak, walaupun hanya sedikit, pasti ada yang tidak dagingnya satu, dua atau tiga potong gitu ya. Insya Allah tidak. Ya. Jadi dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu adab bertangga itu adalah saling memberi. Gitu ya. Kemudian dalam hadis lainnya itu dikatakan, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaruha wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengganggu tetangganya. Nah, jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Baik itu secara verbal maupun secara nonverbal gitu ya. Nah, tadi disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, kita berbuat baik dengan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Nah, siapakah yang harus kita utamakan di antara kedua tetangga ini? Gitu ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, An Aisyah radhiyallahu anha qultu, ya Rasulullah, inna li jarin fa illa ayyihima uhdi? Qala ila aqrabihima minka baban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau dari kitab Riyadus Solihin ini, Bang Dirman dan para pemirsa, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, memberi kepada tetangga. Yang ketiga, tidak berbuat jahat kepada tetangga. Ya. Namun, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail, beliau Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ada 12 adab bertetangga. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menjawab mendahului menyampaikan salam. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan tetangga, jangan kita cuekin gitu ya, pura-pura tidak lihat, jangan. Tapi hendaklah kita mengucapkan salam kepada tetangga kita. Paling tidak kalau tidak kita ucapkan salam, tegurlah tetangga kita itu, gitu ya. Dengan teguran yang paling mereka sukai. Misal penyebutannya apa? Bude, apa kabar, atau apa, dan sebagainya. Kemudian, adab yang kedua adalah tidak lama-lama berbicara. Nih, warning nih bagi, ya, mungkin kaum wanita ya, termasuk saya mungkin ya, tidak lama-lama berbicara ketika kita berjumpa dengan tetangga kita. Bukan berarti kita menghindari mereka, tapi ada kalanya ketika kita berlama-lama berbicara, itu tidak lagi kita membicarakan hal-hal yang diperlukan, tetapi akan merambat kepada hal-hal yang sifatnya gosip, yang itu akan menjadi gibah dan sebagainya. Kemudian adab ketiga adalah tidak banyak bertanya. Nah, kalau dalam istilah sekarang tuh jangan terlalu kepo lah dengan kehidupan tetangga gitu ya. Cukup apa yang perlu kita ketahui itu saja. Jangan terlalu bertanya mau kemana. Nah, setelah dijawab mau beli apa, dijawab lagi mau belinya di mana. Nah, itu. Jadi nggak usah terlalu detil lah ketika kita bertanya. Cukup ketika kita tahu, oh dia mau ke pasar, ya udah cukup seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjenguk yang sakit. Nah, jadi, ya tentunya ketika ada tetangga kita yang sakit, ya hendaklah kita jenguk. Nah, kita tanya kondisinya. Dan kita berikan semangat gitu ya. Untuk dia semangat untuk sembuh gitu ya. Untuk semangat untuk menjalani proses pengobatan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Baik itu musibah kematian ataupun musibah yang bentuknya lain. Maka kita tetap memberikan mereka semangat, menghibur mereka dan sebagainya. Yang keenam adalah ikut bergembira atas kegembiraannya. Jadi, kalau tetangga kita bisa beli mobil, alhamdulillah mereka bisa beli mobil. Semoga mobilnya bermanfaat, berkah dan sebagainya. Jangan pula kita, tetangga beli mobil baru. Ah, aku juga harus beli juga nih. Jangan-jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga. Jangan mentang-mentang kita lebih tua dari anak tetangga, jadi kita merasa harus dihormati. Enggak, jangan seperti itu. Tetaplah kita berbicara dengan mereka dengan lembut, menegur mereka dengan sopan dan dengan kata-kata yang santun. Yang kedelapan adalah memaafkan tetangga kita. Sebagai secara fitrah manusia kita, ya, itu adalah makanul khotok wan nisyan. Kita adalah tempat salah dan khilaf. Tentunya tetangga kita pun seperti itu. Ada kalanya mereka juga mengatakan kata-kata yang mungkin tanpa sadar menyinggung kita dan sebagainya. Maka perluaslah maaf kita kepada tetangga. Yang kesembilan, menegur secara halus. Nah, seperti tadi, selain memaafkan tetangga, hendaklah kita juga menegur kesalahan tetangga itu secara baik. Bil mau'idoti hasanah. Dengan kata-kata yang sopan dan santun. Sehingga dapat diterima oleh tetangga kita. Dan yang kesepuluh, nah, menundukkan mata dari memandang istrinya atau suaminya. Ya. Jadi, kepada pasangan tetangga kita, kalau kita wanita, Ketika kita memandang suami tetangga kita, janganlah dengan mata yang belok gitu ya. Tapi hendaklah kita memandangnya dengan sopan. Tundukkanlah pandangan kita gitu ya. Terutama mungkin di bapak-bapak juga gitu ya. Ketika memandang istri tetangga juga ya. Maka cukup sekilas saja. Ya. Seperti itu. Karena godaan itu biasanya berasal dari mata. Jadi jagalah mata kita dari hal-hal yang menimbulkan godaan-godaan syaitan. Yang ke-11 adalah memberikan pertolongan ketika diperlukan. Pertolongan apa saja bentuknya? Mungkin tetangga kita butuh air bersih. Ya. Karena kondisi hari ini ya, yang sudah lama tidak hujan, tetangga kita mungkin butuh air bersih, air pam mungkin yang sudah agak keruh gitu ya. Alhamdulillah mungkin rumah kita punya sumur gitu ya. Maka bukalah pintu rumah kita dengan lebar-lebar. Biarkan mereka mengambil air dari sumur kita. Atau ya dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetangga kita butuh tenaga kita untuk membantu ketika ada hajatan, datanglah berikan tenaga kita. Kemudian yang ke-12, yang terakhir menurut Imam Ghazali adalah tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Nah, ini seperti dikatakan juga dalam surah Asal tadi yang pertama dikatakan adalah berbuat baik kepada hamba sahaya. Berbuat baik kepada pembantu kita yang kita miliki maupun pembantu dari tetangga kita. Di antaranya adalah tidak memandangnya dengan pandangan yang liar gitu ya. Nah, ini tadi para pemirsa ada 12 jadi ada 12 adab kita bertetangga. Yang pertama mendahului salam, kedua tidak berlama-lama berbicara, ketiga tidak banyak bertanya, keempat menjenguk yang sakit, kelima berbela sungkawa ketika tertimpa musibah tetangga, keenam ikut bergembira atas kegembiraan tetangga, ketujuh berbicara dengan lembut kepada anak tetangga, kedelapan memaafkan kesalahan, kesembilan menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, kesepuluh menundukkan pandangan dari pasangan tetangga, ke-11 memberikan pertolongan ketika diperlukan, dan ke-12 tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Nah, itu tadi 12 adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Dan tentunya ketika adab-adab ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin juga masih banyak sifat-sifat baik yang bisa kita lakukan lingkungan kita, itu akan membuat harmoni kehidupan bertetangga semakin baik. Kehidupan kerukunan umat beragama juga akan menjadi terjaga. Persatuan dan kesatuan itu juga menjadi semakin kuat. Insya Allah itu saja para pemirsa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin Bang Dirman bisa kita lanjutkan dengan diskusi.
0: Baik.
1: Wallahualam jawab ya.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Dan untuk para perkara yang ingin bertanya, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850. Tapi hanya bisa melalui telepon biasa ya. Kalau WA itu agak terganggu. Jadi telepon biasa di 0811-6707-8850. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam buku Kisah Para Nabi, diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan menantunya, yaitu istri Nabi Ismail. Ketika itu, Ismail tidak di rumah. Menantunya itu ternyata berbudi kasar. Dia menerima mertuanya secara tidak sopan. Lalu dengan bahasa sindiran, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Ismail. Maksudnya, dia tidak cocok dengan menantunya. Ismail kemudian menceraikannya. Tak berapa lama, Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim menemuinya, dan ternyata menantu barunya itu sopan dan sangat hormat kepadanya. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya bahwa dia merasa cocok dengan menantu barunya. Dia berpesan pada Ismail agar tidak dicerai. Ismail pun tidak menceraikannya. Sungguh, begitu baktinya Ismail kepada orang tuanya, sehingga istri yang tidak bakti kepada mertuanya pun diceraikannya. Di zaman sekarang, banyak orang memilih setia kepada istrinya daripada setia terhadap orang tuanya. Bahkan, rela meninggalkan orang tuanya itu. Padahal, perlakuan menantunya amat menyakitkan mertuanya. Pro 1,

0: 101.
1: Mutiara Pagi.
2: Pendengar, kita lanjutkan untuk Mutiara Pagi. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya di line telepon seputar tema kita di pagi hari ini tentang kiat menjaga harmoni dalam bertetangga, di line telepon 0811-6707-8850. Di nomor tersebut hanya telepon biasa dan WA saja ya, atau chat saja. Kalau telepon WA itu terganggu suaranya. Dan sepertinya di line telepon ada yang mau bergabung. Ada Wak Ujang Jabatan Emas. Selamat pagi, assalamualaikum Wak Ujang.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, apa kabar Wak Ujang?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Wak Ujang, silakan mau tanya nih dengan Ustazah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Wak. Segar saya dengar dari Soro Ustazah ada pagi sudah hujan mandi.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak Ujang.
3: Ini anak ganti isu nih. Saya tanya gini Bu Taza. Tadi Bu Taza bilang saya tadi pernah saya dengar itu kan.
2: Mm-hmm.
3: 12 macam ada tetanggo itu kan.
2: Mm-hmm.
3: Ini tetanggo nih kawan nih sampai 6 tahun 7 tahun enggak berkurang.
2: Hmm, baik.
3: Balik mentaro itu kan. Nah, jadi ini kalau berbuahan itu kan rambutan kan.
2: Mm-hmm.
3: Kalau tidak berbuah mulai ketanggo kan. Kali berbuah masa ditarik ke tempat itu.
2: Mm-hmm.
3: Tarik mengenal.
2: Mm-hmm.
3: Macam mana tetanggo jadi tidak tegur sapu. Tegur tidak tegur sapu.
2: Mm-hmm.
3: Yang kau kalau tak selesai kan rambutan ganti dahan awak ganti kan. Untuk ganti ya lah ngambil kok tak tarik kakak tarik kata pak itu bolehnya makan tak boleh ngambil ya sekok pun tak boleh ya kini lebu ada tik nak dilepaskan tali ini tetangguh itu saza kan punyalah hanya makasih assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini bukan tetangga julid tapi tetangga yang ya punya buah-buahan ternyata Ustazah. Silakan Ustazah.
4: Ya, itulah sifat manusia ya.
2: Mm-hmm.
4: Jadi ada yang terlalu menjaga hartanya,
2: mm-hmm.
4: atau dalam istilah lain medit lah ya.
2: Iya.
4: Iya. Jadi kalau dari cerita yang ini mungkin ya kalau nggak salah saya ambil kesimpulan gitu ya.
2: Mm.
4: Ini ada dua tetangga ya bertetanggaan dan tidak saling berteguran sampai Masya Allah 7 tahun tadi ya.
2: Iya bertahun-tahun.
4: Bertahun-tahun gitu ya. Dan mungkin pokok permasalahannya ada di buah-buahan gitu ya. Nah, buah-buahan yang berada di buahnya. Jadi kalau kalau buah-buahan seperti itu kan kalau dahannya sampai ke tetangga, maka sebenarnya tetangga itu berhak untuk mengambil buah tersebut gitu ya. Tapi kembali kepada si pemilik buah tadi. Ya kalau menurut saya sebenarnya sih ketika daripada menimbulkan hal-hal yang tidak baik, lebih baik ditebang saja itu pohon ya.
2: Baik.
4: Tapi kalau yang hal-hal seperti itu karena berlangsung bertahun-tahun, perlu adanya perantara untuk memperbaiki keduanya. Baik itu perangkat desa atau ulama atau tokoh-tokoh agama yang ada di situ yang dituakan untuk ya enggak bagus juga kalau bertahun-tahun sedangkan kita disunahkan itu paling banyak 3 hari itu sudah harus berteguran kembali gitu ya.
2: Yeah.
4: Seperti itu. Ya, intinya itu ya. Butuh orang ketiga yang bisa memperbaiki hubungan keduanya.
2: Baik.
4: Ya, itu Allah alam soal.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Ya, harapannya itu daripada berlarut tadi ya, pilihannya supaya tidak ada ketegangan antar tetangga itu ya lebih baik dipangkas ya alias dipotong tetang. Aja nih.
4: Iya.
2: Namanya itu buah-buahan tersebut. Enggak tahu ini lebih ke apa, entah rambutan, entah mungkin nangka atau mungkin bisa jadi jeruk atau berbagai macam. Ini sebenarnya banyak sekali buah-buahan seperti itu sebenarnya kalau antar tetangga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, masih ada waktu menjelang kita nanti tutup untuk Mutiara Paginya di line telepon 0811-6707-8850. Tadi ada yang terputus sepertinya. Coba kembali lagi di line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak T.
0: Ya, assalamualaikum, salam.
2: Iya, Pak T. Yusuf, gimana kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Masih
0: dapat, Bang.
2: Alhamdulillah. Dapat hujan di situ?
0: Oh, kena tadi malam.
2: Alhamdulillah. Jadilah, Dak.
0: Jadilah.
2: Pak T, bolehlah nanya dengan ustazah kita, silakan. Ayolah.
0: Kami ini bukan nanya, bukan disulit-sulitkan. Ini mohon pencerahannya lagi. Kami dengar itu ada 12 segmen yang dibaca ibu tadi ya. Betul sekali itu. Kalau lah ikut semua itu tuh Little Nabi itu, Bu. Ya. Memang betul sekali. Bagaimana kita ini bertetangga, ada yang miskin, ada yang kaya gitu kan.
2: Iya.
0: Kayaknya ada orang kaya di sekitar kita. Ada kotoran segala macam dibuang ke tempat kita. Jadi anak-anak beliau tidak boleh main ke tempat kita, katanya tidak leter gitu kan. Ini orang miskin yang di samping ini kan. Bagaimana tuh? Tolong penjelasan lagi nih, Bu.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Liban.
2: Sama-sama, Pak T.
0: Ibu Ustazah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, ini ada tetangganya mungkin secara keseluruhan tentang yang ada perbedaan apa namanya itu tingkat ekonomi nih Ustazah, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini gimana nih? Kadang suka membeda-bedakan sepertinya. Silakan Ustazah.
4: Ya, itu fenomena dalam kehidupan kita ya, di antara tetangga itu memang ada yang punya sifat seperti itu, yang masih memandang seseorang itu dari hartanya gitu ya. Padahal ya, kalau kita lihat orang miskin itu sebenarnya peluang bagi kita untuk menambah pahala gitu ya. Kita kan bisa lebih banyak bersedekah dan apalagi perkataan yang baik kepada orang miskin itu juga membuahkan sebuah pahala gitu ya. Pemahaman itu yang perlu mungkin kita berikan gitu ya. Kita kan bagaimana kita bisa menegur tetangga kita gitu ya. Artinya ketika kita menegur tetangga itu bukan berarti tetangga itu mungkin tidak. Kita menegur itu bukan karena tetangga itu berbuat salah kepada kita. Tapi bisa jadi dengan tetangga yang lain. Misal seperti kasus tadi gitu ya. Yang dua tetangga yang tidak berteguran itu, berarti yang menegurnya itu harus adalah orang lain. Nah, gitu ya. Nah, di kasus ini pun juga antara yang kaya dengan yang miskin. Kita menegur si kaya ini bukan si miskin. Dia nggak bakalan menerima kalau yang si miskin ini yang negur gitu ya. Nah, jadi yang menegur itu haruslah orang-orang yang lebih ya bisa dibilang lebih berkuasa lah di situ, yang punya wewenang gitu ya. Apakah perangkat RT, perangkat desa, ataupun ulama yang lebih memahami gitu ya. Jadi ya itu butuh sentuhan.
2: Iya, baik.
4: Pencerahan lah.
2: Atau mungkin saling mengingatkan begitu ya Ustazah ya.
4: Iya, saling mengingatkan kita antar.
2: Iya, baik. Gitu. Ustazah, karena sudah di ujung persahabatan kita untuk Mutiara Pagi kali ini, sebagai penutup, rangkuman boleh dikatakan tentang tema kita, kiat menjaga harmoni dalam bertetangga. Silakan Ustazah.
4: Iya, sebenarnya kalau untuk rangkuman secara keseluruhannya itu, bagaimana kita menjaga agar lingkungan kita tetap baik, tetap harmonis gitu ya. Intinya adalah yang pertama itu ya itu senantiasa berbuat baik kepada tetangga gitu. Dan jangan sampai kita menjadi problem maker. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita gitu ya. Perbuatan baik itu kan sangat banyak, seperti mungkin tadi yang 12 dari adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah beberapa perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ini tambahan Bang Dirman ya.
2: Baik, Ustazah.
4: Ada sebuah doa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Gitu, bagaimana agar kita terhindar dari tetangga yang jelek. Ini doanya. Allahumma inni a'udzu bika min jari su' fi daril muqami fa inna jarad dunya tatahawwala. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di akhirat, karena tetangga di dunia akan senantiasa berubah-ubah. Ini adalah doa yang berasal dari Abu Hurairah.
2: Baik.
4: Ini doa Rasulullah. Nah, itu saja.
2: Baik.
4: Mungkin ya,
2: baik.
4: Saya sebagai narasumber mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf.
2: Ya, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazan untuk penjelasannya Mbak Tira pagi di pagi hari ini. Sebenarnya ada pertanyaan juga, tapi mohon maaf waktu kita sudah mepet sekali karena nanti ada program lainnya untuk Ustazah. Selamat kembali beraktivitas. Semoga hari ini lancar semua urusannya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Sabtu 12 September 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Cegah kebakaran, Damkar Jambi ingatkan peremajaan instalasi listrik. Angin kencang dan sungai mengering hambat pemadaman karhutlah. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kasus kebakaran yang terjadi di rumah tangga kerap berkaitan dengan persoalan kelistrikan, terutama instalasi yang sudah berusia lama dan penggunaan peralatan elektronik yang tidak bijak. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko konsleting yang kemudian memicu terjadinya kebakaran. Untuk mengantisipasi hal itu, instalasi listrik rumah idealnya diremajakan setiap 30 tahun sekali, mengingat komponen listrik dapat mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, menjelaskan bahwa korsleting listrik bukan merupakan penyebab utama, melainkan akibat dari instalasi listrik yang tidak diremajakan serta penggunaan peralatan elektronik yang kurang bijak. Sejumlah kebiasaan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran diantaranya penggunaan colokan bertumpuk seperti menyambungkan kulkas pada terminal yang juga digunakan untuk beberapa perangkat lain, serta membiarkan peralatan elektronik tetap menyala tanpa pengawasan.
2: Rumah kita ini sudah sampai maksimal 30 tahun, yaitu yang namanya jaringan instalasi listrik di rumah kita itu memang harus kita permajaan. Kenapa? Terkadang kita nggak tahu, konsleting listrik. Kami sudah sering berdiskusi dengan pihak PLN, sebenarnya konsleting listrik itu bukan penyebab, itu akibat. Nah, penyebab yang pertama adalah terjadinya kebakaran itu adalah tidak adanya permajaan jaringan instalasi listrik yang ada di rumah. Nah, yang kedua adalah penggunaan peralatan elektronik atau peralatan listrik yang tidak bijak.
0: Selain itu, perawatan peralatan elektronik juga perlu menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah. Peralatan seperti kipas angin sebaiknya dimatikan dan dicabut ketika tidak digunakan. Sementara pendingin udara atau AC perlu dibersihkan secara rutin agar tetap berfungsi dengan baik. Pemeriksaan dan peremajaan instalasi listrik secara berkala serta penggunaan peralatan elektronik secara bijak dinilai penting untuk mengurangi potensi kebakaran di lingkungan rumah tangga. Dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari. Kemarau panjang, minimnya sumber air, medan sulit hingga angin kencang membuat api lebih sulit dikendalikan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan kondisi sungai yang mulai mengering membuat petugas kesulitan mendapatkan sumber air untuk pemadaman di lapangan. Kesulitan semakin besar ketika petugas harus menangani kebakaran di kawasan dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan. Kondisi tersebut membuat pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan. Karena itu, dukungan waterbombing menjadi penting untuk menjangkau titik api yang berada di lokasi sulit. Selain akses dan medan, angin kencang juga menjadi persoalan utama. Api yang berada di lahan kering dapat dengan cepat membesar dan meluas ketika tertiup angin.
3: Ya, kalau untuk di daerah pada umumnya, Mbak Rizky, untuk permasalahan di lapangan tentu akses air kita yang sangat sulit dengan kondisi saat ini kemarau panjang. Sungai-sungai juga sudah mulai kering, sehingga akses air memang kesulitan di lapangan. Kemudian juga karena tahura ini kondisinya lereng perbukitan, jadi akses ke lokasi juga sulit kita lakukan. Ya, jadi memang butuh waterbombing.
0: Untuk mencegah api meluas, petugas melakukan penyekatan menggunakan alat berat, terutama ketika kebakaran api mulai mendekati kawasan pemukiman. Penanganan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Di tengah kondisi tersebut, kesehatan personel menjadi perhatian. Tim medis secara rutin melakukan pemeriksaan langsung kepada petugas yang berada di lokasi pemadaman. Selain pemeriksaan kesehatan, personel juga diberikan vitamin dan dukungan logistik untuk menjaga stamina selama menjalankan operasi. BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diminta turut membantu mencegah munculnya titik api baru.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Di usia ke-81 tahun, RRI memperkuat transformasi digital. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi, mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala LPP RRI Jambi, Dadan Sutariana, saat membacakan sambutan Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, saat upacara peringatan Hari Radio ke-81 kemarin. Dadan Sutariana mengatakan di usia ke-81, RRI harus terus memperkuat peran sebagai media publik yang memberikan informasi akurat, terpercaya, mencerdaskan sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat. Menurutnya transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar RRI tetap relevan dan semakin dekat dengan masyarakat.
5: Memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga.
4: Kepala RRI Jambi Dadan Sutariana menambahkan penguatan transformasi tersebut harus diikuti dengan peningkatan

0: Tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi penegasan komitmen RRI untuk terus hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan turut mendukung pembangunan nasional. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Radio ke-81, RRI diharapkan terus memperkuat eksistensinya sebagai media publik yang menyajikan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain informasi, RRI juga diharapkan berperan dalam melestarikan budaya daerah dan menjangkau generasi muda melalui transformasi digital. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri prosesi penyulutan obor RRI Jambi kemarin berharap RRI semakin eksis menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, informasi yang disampaikan RRI harus tetap mengedepankan akurasi dan validitas sehingga dapat menjadi rujukan masyarakat.
2: RRI secara nasional khususnya di Jambi ini, di bumi sepuji Jambi 92 ini bisa lebih eksis dalam rangka menyampaikan sebagai media daripada antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder yang ada. Insya Allah berita-berita lewat RRI ini, informasi yang didapatkan dari RRI ini insya Allah akurat, valid, dan tidak sebatas berita-berita kaleng-kaleng.
1: Wakil Gubernur Jambi juga menilai RRI memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan identitas budaya daerah kepada generasi muda. Melalui siaran RRI, nilai-nilai budaya dan adat Jambi diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Kepala RRI Jambi Dadan Sutaryana mengatakan momentum Hari Radio ke-81 menjadi dorongan bagi RRI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik, khususnya masyarakat Jambi. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI berkomitmen menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menjunjung etika profesional.
3: Dengan temanya Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, 81 tahun RRI ini, kami berharap bisa memberikan yang terbaik melayani publik, khususnya di bumi sepucuk Jambi 92 ini, sehingga bisa memberikan edukasi, hiburan, dan informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak kaleng-kaleng itu, tapi memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan secara etika profesional juga kita tetap tunjuk tinggi.
1: Ia menambahkan RRI juga terus melakukan transformasi digital melalui RRI Digital, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dan informasi RRI dengan lebih mudah melalui perangkat digital. Dengan informasi tersebut, RRI diharapkan tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat, termasuk generasi muda, di tengah perkembangan teknologi dan media digital.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Hari ulang tahun RRI ke-81, Pemkab Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman.
5: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
6: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
5: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengambil alih pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2027. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Tebo melayangkan surat pengunduran diri sebagai tuan rumah akibat keterbatasan anggaran daerah.

0: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Provinsi Jambi, Amrul Syah menjelaskan, Kabupaten Tebo telah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri sejak 2 bulan lalu karena pertimbangan efisiensi APBD.
1: 2027 harusnya giliran Kabupaten Tebo sebagai tuan rumah MTQ Provinsi. Akan tetapi dikarenakan efisiensi keterbatasan anggaran APBD, nah, dari Tebo mengajukan surat mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Nah, atas dasar pertimbangan Pak Gubernur, daripada ini tidak jalan, diambil alih oleh provinsi. Jadi tahun 2027 tuan rumahnya provinsi.
0: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Provinsi Jambi, Amrul Syah menjelaskan bahwa skema anggaran pelaksanaan MTQ tingkat bergantung. Maksud kami sangat bergantung pada ekspektasi dan format acara yang diinginkan tiap daerah. Pelaksanaan dengan skala megah biasanya membutuhkan dana sekitar 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah yang mayoritas tersedot untuk kebutuhan seremonial. Kendati demikian, konsep minimalis berbasis tempat ibadah seperti masjid tetap memungkinkan untuk diterapkan tanpa mengurangi esensi syiar agama. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Cegah kebakaran, Damkar Jambi ingatkan peremajaan instalasi listrik. Angin kencang dan sungai mengering, hambat pemadaman karhutlah. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita .co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA 08 116707 8850. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Dirman pamit undur diri dan tetap bersama kami di Pro 1 FM 88,5 MHz terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini, tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Kami masih menghadirkan informasi update lainnya kali ini tentang pelayanan kesehatan di Cila, Mimika dihentikan sementara. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyatakan sejumlah tenaga kesehatan atau nakes mengalami trauma setelah terjadi kontak tembak di distrik Cila. Para nakes tersebut telah dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Gottfried Maturbongs, mengatakan pelayanan kesehatan di distrik Cila pun dihentikan sementara. Ini setelah seluruh tenaga kesehatan dievakuasi pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi mengalami trauma berat. Kondisi tersebut terjadi karena yang bersangkutan telah beberapa kali mengalami kejadian serupa selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Cila. Gottfried mengatakan hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan menunjukkan tenaga kesehatan tersebut tidak diperbolehkan kembali bertugas di wilayah itu. Ia menjelaskan tenaga kesehatan tersebut bahkan mengalami respons ketika mendengar suara benda jatuh karena menganggapnya sebagai suara tembakan. Gottfried mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Mimika terkait keberlangsungan pelayanan kesehatan di Cila. Namun menurutnya, jaminan keamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan utama sebelum para nakes kembali ditugaskan. Dinas Kesehatan Mimika, lanjut Gottfried, telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cila tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Untuk Anda pendengar, kamera tetap di 88,5 MHz. Nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk Anda kembali hadir. Warta Berita Sentral.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu rasakan ini,
2: Aku takut Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan semua.